0: macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky bolang gak toh?
1: Hah?
0: Becky bolang belok kiri oleh langsung toh.
1: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
0: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
1: Sabar toh aja ngebut.
0: Wis santai-santai. Pegangan.
1: Aja ngebut.
2: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

matang teman berdua. Sematang hari ini kamu memilih sesuatu gitu ya, karena mikir nanti kedepannya gimana gitu. Jadi kamu tuh gak impulsif sekarang harus sekarang juga, tapi dipikirin ini efek gak ya ke besok-besoknya gitu kan. Termasuk pilihan kamu untuk ngeluarin receh-receh, rupiah demi rupiah, dolar demi dolar mungkin dari rekening atau dompet kamu teman pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak, oh kayaknya sih bulan ini tuh gak beli apa-apa deh, tapi pas cek rekening kamu, buka dompet gitu ya, atau pas mau scan kris gitu kan, kenapa kok tinggal kenangan ya saldonya? Tapi justru malah sebenarnya pengeluaran yang paling bahaya tuh yang gak kerasa gak sih, yang kecil-kecil teman pro 2. Kayak misalnya nih, kopi paling cuma 25 ribu kok tiap pagi misalnya gitu ya. Iya, kalau tiap pagi tiba-tiba sore pengen lagi ya kan. Terus ongkir cuma 10 ribu daripada keluar panas-panasan ya kan, pesan makan online, pesan apa-apa online gitu. Atau check out barang lucu-lucu nih pas midnight sale atau pas tanggal-tanggal cantik ya kan. Coba kamu cek lagi deh langganan aplikasi kamu, misalnya kayak aplikasi-aplikasi platform streaming nih yang berlangganan udah gak kamu pakai jarang-jarang, tapi tiap bulan itu nyedot saldonya tuh nyata teman pro 2. Tiba-tiba saldo kamu udah auto ke debit aja gitu kan ya. Nah lo, jadi memang perlu banget untuk ngatur keuangan lebih strategis kali ya, lebih taktis gitu. Atau mungkin sekarang kan banyak banget tuh platform untuk ngatur keuangan supaya kamu tuh gak boncos teman pro 2. Atau malah pengen cobain yang satu ini yang baru dari ChatGPT, karena OpenAI akhirnya resmi meluncurkan ChatGPT Finance teman pro 2. Jadi ini memungkinkan AI tadi itu, si ChatGPT Finance, langsung terkoneksi ke rekening banknya kamu gitu. Nanti bakal analisis pengeluaran, evaluasi kondisi finansial, sampai kemudian ngerencanain keuangan di masa depan. Katanya sih gitu ya, kok aku malah serem sih. Kan dia bisa ngelacak data kita ya teman pro 2 ya. Kalau kata OpenAI-nya sih memang ini fiturnya langsung terhubung ke rekening bank via Plate teman pro 2. Ini untuk menganalisis pengeluaran dan juga perencanaan keuangan pribadi ya gitu. Dan kalau kata OpenAI-nya sih, si AI ini gak bisa lihat nomor rekening lengkap, jadi pengguna bisa mutus koneksinya tuh kapan aja, atau hapus memori finansialnya juga pun bisa sebenarnya teman pro 2 ya. Cuma sekarang tuh baru tersedianya buat pengguna pro di Amerika Serikat aja gitu. Tapi mungkin bisa jadi besok akan worldwide, ya kan? Kalau kamu mau atau enggak? Kalau aku kayaknya enggak deh. Kalau kamu coba komen di 0811-251-1025. Kamu mau cobain enggak diakses atau di apa namanya, di analisis data keuangan kamu sama ChatGPT Finance nih teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

kerjain selain pastinya mencari sesuap nasi kalau kamu udah lapar buat sarapan, atau mungkin cepet mandi karena keburu telat kalau misalnya pakai bengong dulu, apalagi scrolling, doom scrolling pula gitu kan ya. Karena semua aplikasi kayak menuntut kehadiran kamu di sana, mulai dari TikTok, Instagram gitu kan, belum lagi kalau kamu masih pakai WhatsApp ya kan. Semua-mua yang pastinya nggak bisa kamu lewatin kalau pagi-pagi ngecek notifikasi di handphone kamu tuh, semua serba harus direspon cepat ya nggak sih? Kalau sekali kamu skip aja, kamu ngerasa kayak aduh ada yang salah gitu. Tapi ternyata nggak semua orang ngerasain hal yang sama juga sih teman Prodo. Ada beberapa yang udah mulai ngerasain kayaknya nggak apa-apa juga tuh nggak ngepost apapun di media sosial, atau kayak nggak update status WhatsApp misalnya, nggak instastorian gitu kan ya, nggak live TikTok, ya nggak apa-apa juga gitu. Kapan coba terakhir kali kamu posting sesuatu di media sosial teman Prodo? Kalau jawabannya udah lama banget enggak, berarti kamu lagi memasuki zero post era nih. Katanya Gen Z sekarang tuh emang tetap scroll aktif, ngeliatin postingan orang-orang gitu kan, mainan medsos, tapi ogah posting temen Pro 2. Trennya sebut zero post era tadi itu gitu. Sama sekali atau jarang mengunggah konten gitu, karena mungkin ngerasa satu mager, dua capek, tiga konten orang lain aja udah cakep-cakep dan lucu-lucu gitu ya, receh tapi seru, atau mungkin sangat-sangat daging bermanfaat, jadi ngapain ditambahin gitu ya. Atau karena ngerasa aduh pressure banget nih harus ngikutin atau keep up sama pace-nya orang lain yang di-upload atau di-post di media sosial. Kayak ngerasa orang lain kok hidupnya lebih baik ya dibandingin aku nih misalnya gitu. Jadi akhirnya lebih milih untuk jadi, kalau misalnya di grup WhatsApp, silent reader mungkin gitu ya. Kalau ya di media sosial yang lain, sebagai penikmat aja gitu, nontonin kehidupannya orang lain, tapi kamu sendiri gak nge-post apapun. Atau ada juga yang katanya pindah ke ruangan yang lebih private, kayak lebih ke close friend aja gitu ya, second account, grup yang memang terpilih aja orang-orangnya. Jadi gak semua bisa ikutan dan bisa masuk untuk ngerespon teman Pro 2. Lebih nyaman, lebih minim tekanan. Kamu gitu juga gak sih? Coba spill dong kalau ada yang kayak gini juga. Kamu masuki zero post era nih, bisa langsung WhatsApp 0811 251 1025 ya.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: karena waktu gak nunggu kamu, terus bergerak terus aja gitu ya. Kalau emang ternyata kamu bangun udah kesiangan, masih disambi-sambi, masih dengerin aku siaran juga, kemungkinan agak telat nyampe ke tempat tujuan akan sangat mungkin, bukan teman Pro 2? Dari sekarang aja gitu, cek satu-satu lagi barang-barang yang kemungkinan bisa ketinggalan kalau kamu gak fokus gitu kan ya. Dan sebenarnya sih bisa jadi bendanya tuh kecil, tapi ternyata punya efek yang besar banget. Kalau sampai ketinggalan tuh bisa bikin kamu putbal ya kan, putar balik, makan waktu lagi. Iya, kelar-kelar deh persiapannya. Ya udah kalau gitu, sambil siap-siap dengan semua aktivitas kamu yang super padat di hari Selasa ini, teman Pro 2. Apa kabar dengan cuaca hari ini? Untuk menentukan kamu tuh bakal mau mulai dari mana mungkin kegiatannya, mau pakai outfit apa atau tambahan apa yang harus dibawa gitu ya, supaya nanti kamu tetap nyaman dalam kondisi mau itu panas banget atau mungkin hujan gitu kan ya. Hari ini perkiraan cuaca BMKG teman Pro 2 barengan sama prakirawan Rahma Fauzia untuk cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, dan juga bersama prakirawan Yudit untuk prakiraan cuaca wilayah DIY.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk area bandara hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY menyampaikan sebagian berikut. Untuk pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di Sleman bagian utara dan Grobogan bagian utara. Serta potensi hujan ringan di kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah selatan, Bantul, Grobogan bagian selatan, dan Gunung Kidul. Untuk malam hari nanti, potensi hujan ringan masih terjadi di Bantul bagian selatan dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dengan kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Ih, sebel deh. Masa batik bagus gini dibilang bukan batik sih?
2: Coba lihat. Oh, ini mah tekstil motif batik alias batik printing. Memang bukan batik.
1: Lah, kok gitu?
2: Batik itu bukan sekedar motif non, tapi juga proses pembuatannya. Aktivitas merintang, pakai lilin, dan juga canting.
1: Cara bedainnya gimana dong?
2: Batik itu sisi depan sama belakang warnanya nyaris mirip. Kalau batik tulis, walau pola dan perajinnya sama, tetap hasilnya bakal beda. Gak ada tuh pola yang presisi, kan dibuat pakai tangan.
1: Pantesan, batik baru aku kok warnanya mencolok banget ya? Polanya juga rapi jali.
2: Kan proses pembuatan tekstil motif batik pakai komputer. Biasanya harga juga kelewat murah tuh, ya kan?
1: Yah, kalau gitu temenin aku beli batik yuk.
2: Beli di aku aja, mau motif apaan? Mega Mendung, Sidomukti, Lasem, Sekar Jagat, Priangan, Tujuh Rupa, ada banyak. Mau yang mana-mana?
1: Malah jualan dia.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

yang udah gabung di 0811-251-1025. Halo, selamat pagi Rini di Pakem. Love Sekebon, Kak Adi, sama-sama Love Sekebon juga buat kamu. Makasih ya udah nyimak sepada lagi. Terus juga lo apa kabar? Tadi ada Kevin Ariel di Catur Tunggal. Pagi Kak, kalau aku sih pakai AI itu cuma buat rujukan informasi tambahan aja. Jadi bukan buat hal yang sifat pribadi kayak misalnya soal keuangan. Soalnya kan memang dengan adanya ChatGPT Finance, kali ini aku bakal cuma kasih aku cuma bakal minta beberapa saran aja. Jadi bukan sharing soal keuangan pribadi yang terlalu dalam gitu. Agak serem memang ya. ChatGPT Finance teman Pro 2, kali-kali kamu ada yang ngelirik gitu ya, mau cobain. Wow, terbaru dari OpenAI itu. Anyway, makasih juga buat tadi ada Ika di Wates. Aduh, kalau aku sih pakai ChatGPT aja tuh kadang-kadang dan nggak sedalam itu sih, apalagi kalau misalnya ini urusannya finansial ya Kak, kayaknya mending aku mundur teratur deh. Ika di Wates, tim mundur teratur katanya. Enggak lah, enggak dulu kali ya katanya. Well anyway, thank you ya yang udah ikutan komen di 0811-251-1025. By the way teman berdua, nanti di jam 8 pagi aku juga mau nawarin kamu 5 lagu buat kamu pilih ya. Nanti kita bakal puter dari 5 tadi, 3 lagu diantaranya mendapatkan suara terbaik dari kamu, oke? Aku bakal puterin di 8.45, tapinya di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here.
2: You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Seperti yang aku udah janjiin teman Pro 2, aku bakal spill 5 lagu nih yang bisa kamu pilih di jamu jam lagu kamu. Oke, dari 5 lagu ini nanti 3 lagu yang dapetin vote paling banyak, suara terbaik dari kamu itu bakal diputer di 845 gitu ya. Terus lagunya apa, Dis? Simak nih, ada Keljo ya sudahlah, Afgan Kacamata, terus juga ada Daisy si Justin Bieber, ada Pink Kiapnya Cut Side, juga ada Blackpink yang Go. Nah, dari 5 lagu ini, kamu pengen dengar lagu yang mana teman Pro 2? Nanti kita bakal puter 3 diantaranya di 845, cuma di jamu jam lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Aduh, Hotline Blingnya Drake, lama gak denger lagu ini ya. Rilis tahun 2015 nih lagunya. Sempet bolak-balik on repeat, ya kan? Hits pada masanya. Drake yang baru aja rilis 3 album sekaligus tahun ini, teman Pro 2. Wow, produktif banget. Dari Iceman, Habibti, sampai Maid of Honor, teman Pro 2. Ya, rame gitu ya, 3 lagu sekaligus. Dar-dar banget pastinya. Dan sebenarnya di antara 3 album ini ada satu lagu, Iceman, yang ini memicu banyak perdebatan, teman Pro 2. Cuma gara-gara satu perkara doang. Gara-gara Drake itu nyebut nama BTS di liriknya. I'm feeling like BTS cause it took the whole career for me to be so discovered, teman Pro 2. Ini rame banget di medsos, ya kan? Kalau ada nama BTS tersebut, semua ARMY bersuara dong ya. Sebagian netizen itu bilang kalau, oh ini tuh bentuk pujian loh ke BTS-nya dari Drake terhadap perjalanan karir mereka ya gitu. Tapi juga ada yang terus kontra karena ngenilai liriknya tuh kok ambigu ya gitu. Well, tapi anyway, netizen itu boleh pro kontra, tapi ternyata personil BTS sendiri itu sebenarnya enggak apa-apa juga gitu. Kayak J-Hope, V itu malah merespon positif. Jadi mereka tuh lewat Insta story-nya tuh mereka lagi dengerin lagunya Drake gitu. Lagi mereka juga kan sebenarnya ada kayak apa namanya kedekatan personal ya sama Drake-nya juga gitu, dan mereka tuh ngerasa juga si Drake ini juga rapper senior gitu, jadi apresiasi aja sih gitu. Kalau yang disebut kayaknya nggak keberatan, kenapa kita harus keberatan kan gitu ya harusnya. Walaupun teman Pro 2, apa kabar nih buat kamu yang tadi sempet nanya lagunya apa aja di jamu, aku ulang ya. Nih lagunya ada Keljo ya sudahlah, Kacamata punya Afgan, Go-nya Blackpink, Pinky ya punya Katsey, dan juga ada Justin Bieber yang Daisies. Kamu pengen denger yang mana? Langsung aja WhatsApp 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Nah, teman Prodway, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Prodway Indo Hits 20 lagu paling hits di Prodway FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

dia buat kamu yang lagi rajin olahraga, tapi kok kayaknya gak tahan lama olahraganya ya. Cuma ya sekitaran beberapa menit aja gitu kan. Ya mungkin perlu bantuan musik teman Pro 2. Karena ternyata nih, kalau kata sebuah studi dari Universitas Jyväskylä Finlandia, itu nunjukin bahwa dengerin musik pas olahraga itu bisa meningkatkan kekuatan daya tahan sampai 20%. Jadinya bisa lebih lama gitu. Well anyway, bukan cuma olahraga sih, dalam semua aktivitas mungkin musik jadi salah satu teman kamu ya. Kayak Pro 2 Jogja nih, teman terbaik kamu. Yuk yang tadi udah ikutan gabung di jamu-jamu lagu kamu, pengen denger lagu yang mana? Aku ulang lagi ya teman Pro 2 ya. Aku spill nih 5 lagu yang bisa kamu pilih hari ini. Di antaranya ada Ya Sudahlah Keljo, Afgan Kacamata, Gonya punya Blackpink, Pinkia punya Katsai, dan juga Justin Bieber yang Daisy. Nah, kamu pengen denger yang mana nih? Dari 5 lagu tadi, 3 lagu nanti bakal aku puterin di 8.45 cuma di jamu-jamu lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

komen seputaran kopi menjaga kewarasan. Aku tadi sempat nanya banget pagi-pagi ya. Gimana kamu tim yang tetap harus kopi supaya tetap waras hari ini atau tahan dulu deh gitu. Karena banyak kebutuhan nih. Bulan depan aja deh gitu. Bulan ini kayaknya puasa kopi dulu bisa kali. Nah, tapi ternyata kalau Tri katanya tim yang tetap harus ada kopi buat menjaga kewarasan. Budget yang lain boleh di skip, tapi kalau kopi jangan. Gak boleh di cancel. Soalnya bisa buat teman santai, katanya buat halu-halu dikit dis. Nanti kalau kopinya udah habis baru deh balik ke realita katanya. Yang penting tuh pikiran udah fresh dulu, udah mood dulu yang bagus. Oke deh. Mood boosternya kopi ya. Pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang Daisies, terus juga tadi ada Dewi di Sanden. Kalau pengen denger lagunya Afgan yang Kacamata, terus aku mau sapa lagi, halo apa kabar Fajar di Jalan Magelang. Kamu pengen dengerin lagunya Keljo, ya sudahlah ya. Oh, hari ini pilihan lagunya beda-beda, tapi aku seneng karena udah kepilih 3 nih. Coba kita cek lagi, halo apa kabar tadi buat Ika lagi di Wates. Aku pengen denger lagunya Afgan dong yang Kacamata. Oke, karena Afgan ada 2 yang pilih, berarti Afgan yang aku putar pertama ya. Nanti nyusul abis itu lagunya Keljo, ya sudahlah, sama tadi satu lagunya Justin Bieber yang Daisies. Makasih juga hari ini di Pakem yang katanya mau karaokean sebelum mandi. Tiap orang tuh memang punya ritual sendiri-sendiri ya teman Pro 2. Yang penting tuh kamu bisa lebih mood, mengawali hari jadi lebih semangat, dan bikin hari Selasa kamu tuh jadi gak bosen, ya gak sih? Kayak lagu yang ini yang dipilih sama teman-teman kita tadi di jamu, di jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pradua, this is Justin Bieber. Lagu pilihan terakhir tadi di Jamu Jam Lagu Kamu ya, setelah Kelju ya sudahlah sama Kacamata Punya Afgan, oke? Okay? Sebagai suka sama lagu yang udah diputerin, pilihan kamu juga gitu kan. Dan teman Pradua, nanti di 9.15 hari ini kita bakal ngobrol di Asta Cita, dibaca bahasa Asta Cita ya. Kita bakal ngobrolin seputaran topik yang berkaitan dengan moderasi beragama, seputar pertemanan indah. Iya. Yeah. Ya kan di bulan Mei ini ada beberapa memang perayaan keagamaan begitu teman Produe ya, yang memang menjadi salah satu yang hal yang biasa ya terjadi di Indonesia, karena kita punya teman dengan berbagai latar belakang dan juga pasti salah satunya adalah latar belakang agama yang berbeda begitu kan. Nah, gimana kemudian moderasi beragama ini bisa kita sikapi dengan baik begitu kan ya. Yuk, simak obrolannya di bahasa Asia kita pastinya, baca di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

mungkin bisa meriwayan lagi memori-memori yang udah sempat lewat, tapi bikin kamu tuh susah move on juga sih sebenarnya ya, karena memang punya nilai tersendiri memorinya. Well, berita terbaru dari Lomba Sihir Teman Pro 2, mereka bakal rilis ulang lagunya Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi 22 Mei ya. Berarti tinggal 3 hari lagi nih Teman Pro 2. Wow, aku sih tidak bisa membayangkan akan jadi seperti apa kalau di bulan Lomba Sihir. Teasernya udah ada Teman Pro 2, tapi full version ya itu baru akan rilis sekali lagi di 22 Mei ya. Bayangkan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, karena kan ini jadi anthemnya yang hits punya Sheila on 7 di tahun 2000-an ya, tiba-tiba 2026 dibawain lagi sama Lomba Sihir ya gitu. Ya sudah deh, nanti kita akan tunggu aja gitu kan ya, gimana sih lagunya Sheila on 7 ini tuh bisa dibawain dengan versi Lomba Sihir itu bakal akan jadi kayak gimana gitu Teman Pro 2 ya. Kayaknya memang Sheila on 7 ini jadi salah satu band yang nanti akan dikenang sepanjang masa deh. Lagu-lagunya itu memang gak pernah salah buat didengerin kapan aja ya Teman Pro 2 ya. Well anyway, seperti janji aku tadi, kalau nanti di 9.15 Teman Pro 2 kita bakal ngobrol seputaran moderasi beragama di Baca alias Bahas Asaci tadi Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, masih bareng sama Adis di Spada Saat Pagi Teman Pro 2 ya. Kali ini kita bahas asa cita seputaran moderasi beragama nih Teman Pro 2. Dan hari ini moderasi beragama edisi Selasa 19 Mei 2026 kita akan ngobrol pastinya bersama Bapak Muhammad Mahlani SHG MPD ya, penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta. Seputaran pertemanan indah dan menyenangkan. Iya sih, namanya punya teman tuh harusnya indah dan menyenangkan ya. Jangan cari musuh teman Pro 2. Kalau kata pepatah sih, satu musuh terlalu banyak, seribu teman tuh masih terlalu sedikit gitu. Jadi sebagus-bagusnya orang punya banyak teman harusnya ya. Baiklah, sudah terhubung bersama Bapak Mahlani pagi hari ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahlani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mbak? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah Pak Mahlani. Senang sekali bisa bertemu di Bahas Asa Cita di pagi hari ini ya Pak ya. Sudah sarapan Pak?
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Iya nih Pak, kalau terutama ngomongin anak muda ya. Anak muda itu kan memang lagi seneng-senengnya berteman, bermain gitu kan ya. Tapi mungkin tidak semua pertemanan itu endingnya tuh atau berjalan dengan baik dan indah kan ya Pak ya. Latar belakangnya beda-beda pula gitu. Nah ini bagaimana supaya kita bisa memandang sebuah pertemanan ini indah, menyenangkan, walaupun kita berbeda latar belakang gitu kan Pak ya.
1: Betul, iya.
0: Baik, gimana nih Pak supaya bisa melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan begitu?
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Adis ya ini ya.
0: Iya, betul.
1: Dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh tanya Mbak Adis, sekarang temannya bisa dihitung enggak berapa?
0: Waduh, agak susah sih ngitungnya Pak, walau nggak banyak-banyak juga ya.
1: Nggak bisa terhitung ya.
0: Ya kalau dihitung nggak tahu ya, berapa ininya gitu apa namanya jumlah pastinya.
1: Yang jelas banyak sekali ya.
0: Ada lah Pak.
1: Tidak terhitung. Nggak, maksud saya begini ya, ini sebagai salah satu indikator sederhana sekali begitu ya, bahwa seribu teman itu terlalu sedikit Mbak Adis gitu.
0: Betul,
1: ya
0: Pak.
1: Tapi satu musuh terlalu banyak.
0: Iya, iya.
1: Berarti penegasannya begitu. Betul, ya artinya sebanyak-banyaknya teman itu adalah bagian dari kenikmatan saya kira gitu ya. Bagian dari karunia Allah yang perlu kita syukuri. Cuma begini ya, berteman itu kan gampang-gampang susah gitu ya Mbak Adis ya.
0: Iya Pak.
1: Katanya begitu ya, iya, berteman itu gampang-gampang susah gitu ya. Tapi yang jelas prinsipnya begini ya, jadi kita ini kan hidup tidak bisa sendiri begitu ya. Di mana saja kita berada, tentu kita sekali waktu bisa jadi kita membutuhkan orang lain atau kita dibutuhkan orang lain. Ini sudah hukum alam ini ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi sekali waktu bisa jadi begitu ya. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, itu mungkin bisa saja kita membutuhkan teman, membutuhkan orang yang untuk bisa diajak bicara, bisa diajak curhat, bisa diajak apa ya, ya semuanya lah gitu ya. Nah, di sisi yang lain bisa jadi Mbak Adis gitu ya, kita itu dibutuhkan oleh orang lain. Ya dibutuhkan dalam rangka misalnya tadi teman untuk curhat. Mungkin teman kita ada problem, ada masalah. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah teman juga begitu ya. Nah, atau bisa juga masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa sahabat muda dan semuanya yang kita hormati, selagi masih ada kesempatan kita coba perbanyak ya teman ya semampu kita di mana saja dan dengan model teman apa saja. Teman kawan kita gitu ya, kawan kita sejak dulu, sejak SD, SMP, SMA, kuliah atau sekarang sudah bekerja misalnya begitu ya, itu kan sifatnya bisa jadi berbeda-beda, macam-macam keinginannya, hobinya, termasuk minat bakatnya begitu ya. Termasuk juga dalam keterampilan bergaul ya, keterampilan bergaul. Ada model orang yang introvert ya, pendiam, tidak suka cerita. Tapi bisa jadi ada yang sebaliknya, ada teman yang ekstrovert, yang ekspresif gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Asis model apa ini?
0: Saya kayaknya dua-duanya bisa Pak, tergantung suasana
1: oh,
0: Pak.
1: Oh gitu ya, Masya Allah. Hebat, hebat. Penyiar harus begitu lah gitu ya. Kalau penyiar pendiam gimana
0: Wah,
1: nanti?
0: ya repot ya Pak ya.
1: Iya, oke, baik. Jadi intinya begitu. Kemudian yang kedua sebagai entry point kita, bahwa pertemanan yang indah itu pertemanan yang dibangun atas dasar ketulusan,
0: Baik.
1: saling menghargai dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini yang perlu kita garisbawahi, dalam kebaikan.
0: Kebaikan.
1: Nah, begitu ya. Nah, mohon maaf kalau boleh sedikit kita mengingat review sedikit pengalaman kemarin, baru hari kemarin ya, Mbak Adis ya, kejadian di Jogja ya.
0: Oh, baik ya.
1: Nah, ada teman kita yang apa ya? Jadi bukannya ketika ada kesulitan membantu sehingga bisa dimudahkan segala urusan kesulitan dan sebagainya, tetapi malah menyakiti atau bisa jadi malah harus apa ya, harus menghilangkan kesempatan hidup bagi orang lain. Ini kan kita prihatin ya.
0: Prihatin ya.
1: Pertanyaannya sederhana, loh, mengapa kok itu bisa terjadi ya? Kita kan sama-sama muda, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul Pak.
1: Sama-sama muda, sama-sama pelajar, sama-sama mahasiswa, kita sama-sama punya kepentingan, punya keinginan untuk bisa tumbuh kembang bersama, mengembangkan potensi bersama. Tetapi kok mengapa misalnya kita harus saling membenci atau saling menyakiti?
0: Begitu ya.
1: Ya betul begitu ya. Nah ini kan satu, kalau kita itu kita anggap sebagai satu masalah ya, tentu itu masalah kita begitu ya. Nah oleh karena itu jadi perlu kita ingatkan kembali dalam kebaikan. Kebaikan semua dalam bentuknya begitu ya. Bagi teman-teman yang masih pelajar tentu misalnya, kawan-kawan pelajar salah satu karakternya apa Mbak Adis misalnya? Ya tadi apa ya? Bersosialisasi. Ya, jadi dunia anak itu masih gitu ya. Dunia anak itu kan ada dua yang paling menonjol Mbak Adis, apa itu? Dulan dan dulanan.
0: Dulan dan dulanan. Iya kan?
1: Dulan dan dulanan. Dulan ini dalam rangka berteman, mencari teman, bersosialisasi. Itu penting ya. Kalau seorang anak, seorang remaja kok di rumah terus nggak pernah bergaul, wah ini repot malah begitu ya. Iya begitu ya. Kita perlu bergaul, perlu bersosialisasi, perlu tadi sebanyak-banyaknya teman begitu ya. Kemudian yang kedua dulanan. Dulanan itu perlu nggak? Ya perlu lah begitu ya. Tapi kalau dulanan tengah malam kira-kira urgensinya apa misalnya
0: betul,
1: gitu ya.
0: Apalagi pagi hari di hari ya Pak ya.
1: Betul, betul. Ya. Kalau memang itu ada urgensinya, ada pentingnya karena ada target ya. Pagi sebelum subuh harus sudah selesai. Kalau tidak selesai nanti ada resiko. Ya monggo, itu perlu kita selesai. Kan. Tetapi ini artinya kita perlu juga mempertimbangkan dalam dolanan begini ya, itu mempertimbangkan waktu, kapan pasnya, resikonya apa dan sebagainya. Nah inilah barangkali Mbak Adis dan sahabat muda Jogja yang kami hormati, urgensinya, pentingnya sekali lagi berteman dalam rangka kebaikan.
0: Baik.
1: Ya, kemudian satu hal lagi barangkali catatan Mbak Adis, kadang membuat pertemanan yang menjadikan pertemanan ini jadi rusak itu apa misalnya? Satu, mudah tersinggung. Ya, Mbak Adis termasuk kategori mudah tersinggung atau tidak ya?
0: Wah, kalau kebangetan sih ya, iya Pak.
1: Iya, kebalikan mudah tersinggung apa Mbak?
0: Apa ya? Ada orang yang tidak gampang tersinggung ya Pak ya?
1: Ya, apa ya, terbuka, terbuka.
0: Ya, jadi, easy going kali, easy going ya Pak.
1: Iya, terlalu menggugat diri. Dalam bahasa Jawa ada istilah begini, rai gedek.
0: Oh, iya.
1: Iya, mohon maaf. Dalam arti itu orang yang tidak punya malu, begitu ya. Tetapi tentu tidak seperti itu, ya. Satu tadi mudah tersinggung, yang kedua tidak mau memahami, jadi empati ini penting Mbak ya, bagi kita empati, kita bisa merasakan apa yang apa kejadian yang dialami oleh teman kita. Teman kita ini baru sedih atau baru punya masalah atau baru bersuka cita dan segala macam. Nah, ini kita penting dan perlu untuk bisa memahaminya dan kita bisa apa istilahnya ya, bisa menyikapinya dengan segala plus minusnya. Kemudian suka membicarakan keburukan teman. Nah,
0: ini banyak yang relate nih sepertinya, Pak.
1: Betul. Ya. Kemudian yang terakhir satunya lagi misalnya, hanya datang saat membutuhkan bantuan. Wah, ini repot ini.
0: Ya, ada maunya ya.
1: Begitu ya. Oke, ini barangkali untuk apa ya entry point kita dalam bagaimana kita dalam membangun menjalin pertemanan yang indah dalam pengertian sederhana, saya kira bermanfaatlah begitu ya. Baik. Dalam bahasa agama barangkali berkah. Bisa memberikan manfaat yang besar lah bagi kita ya. Kalau kita memang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, nah kita bisa belajar dengan sesama teman kita. Kita bisa memaksimalkan potensi kita, jadi saling belajar. Nah, intinya kan begitu saya kira dengan sesama teman.
0: Baik.
1: Barangkali begitu Mbak Adis untuk mengawali apa ngobrol kita pada pagi siang hari ini.
0: Iya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya sih apapun atau siapapun kita berteman dengan siapapun tuh memang kita harus pandai-pandai untuk memilih teman ya Pak ya.
1: Bukan kemudian
0: menjadi diskriminatif, tapi memang teman yang baik juga bisa membawa kita ke kebaikan kan. Tadi kan katanya kalau untuk hal yang baik nih di garis bawah itu untuk berteman supaya melakukan hal-hal yang baik gitu kan ya Pak ya. Nah, yang repot kalau kita salah pilih teman kan kita juga bisa berujung ke salah jalan juga gitu kan ya Pak.
1: Tapi begini, asal begini. Jadi soal teman memang kita tidak harus milih-milih gitu ya. Semua yang barangkali, jadi semua orang, semua kawan, semua remaja, semua pemuda, ini pada dasarnya asumsi kita kan baik begitu ya.
0: Iya.
1: Dia semua orang itu baik. Semua orang punya punya pengen dihargai, pengen dihormati. Cuma begini, kita perlu tahu ya, perlu memahami ya, teman kita atau teman saya ini itu perlu dicontoh apa tidak begitu loh.
0: Gitu loh. Dia termasuk kalau yang baik atau tidak begitu
1: Betul, kita perlu punya daya tawar, kita harus punya power kita begitu ya. Kalau memang itu tidak perlu dicontoh ya jangan dicontoh begitu ya. Kalau memang dia punya kebiasaan yang bagus, yang baik, belajarnya semangatnya tinggi luar biasa, kemudian dermawan misalnya begitu ya. Kita contoh, iya kita contoh, kita nggak usah malu-malu begitu kan untuk mencontoh teman-teman kita yang baik. Jadi intinya begitu barangkali ya. Kita harus bisa punya sikap. Nah, di sini ya, punya sikap, punya jati diri kita begitu ya. Tidak hanya asal ikut begitu ya, ikut dengan kawan kita, dengan teman kita. Begitu barangkali, Mbak.
0: Oke, baik. Ini ada satu teman kita yang bergabung di 08112511025 nih, Pak Malani.
1: Siap, nih, mari.
0: Coba nih yang ini Nisa yang bertanya. Nah, ini dia nih. Pak, kalau teman kita menusuk dari belakang nih, bisa dibilang teman nggak Pak? Nah, gimana mengatasi orang kayak gini katanya? Curhat ya Pak? Ditusuk teman dari belakang katanya nih.
1: Disitulah esen pentingnya kita untuk memahami karakter teman kita. Gitu ya. Teman kita ini tipe yang mana? Tipe orang yang terbuka atau tipe orang yang tertutup? Tipe orang yang suka menjegal dari belakang begitu ya, atau tipe orang yang seperti apa? Artinya begini, ketika misalnya kita kok tiba-tiba ditusuk atau dijegal teman kita dari belakang, di luar kesadaran kita misalnya begitu ya. Nah, itu bisa dua hal ya. Satu, karena kita lengah gitu ya. Kita belum memahami betul karakter teman kita itu. Yang kedua, bisa jadi memang perlu kita ingatkan bahwa langkah seperti itu tidak semestinya dilakukan sebagai apalagi sesama teman begitu kan.
0: Iya.
1: Apalagi sesama teman gitu ya. Bahkan dengan musuh saja kita harus berlaku baik kok gitu ya.
0: Iya, apalagi sama teman ya, Pak.
1: Lakukan dengan baik ya, apalagi teman gitu. Tetapi kalau teman kok menusuk dari belakang, teman kok misalnya bukannya membantu tetapi malah menjegal kita, menjerumuskan kita, sekali lagi itu teman dalam tanda petik yang ya istilahnya kalau memang kita tidak mampu untuk bergaul dengan mereka, barangkali memang sebaiknya kita jauhi begitu ya.
0: Baik, baik.
1: Sebaiknya begitu.
0: Teman ya, gadungan ya. Mungkin ya, Pak.
1: Baik.
0: Jadi selain memang tadi setiap orang sebenarnya punya potensi untuk bisa menjadi teman yang baik, tapi juga kita sebagai orang yang akan berteman orang lain pun harus punya tadi filter dan daya tawar supaya bisa tadi menjalani pertemanan dengan indah, menyenangkan, menghasilkan hal yang positif, gitu ya Pak ya intinya ya Pak ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik.
1: Ya. Jadi intinya kita harus punya kita harus istilah orang zaman dahulu mungkin begini ya. Kita punya daya kekuatan ya. Jadi orang lain misalnya akan melakukan sesuatu yang negatif terhadap kita, mencelakai kita, menyakiti kita, itu belum menghantam, tapi dia sudah tidak bisa, misalnya gitu ya. Kalau orang Jawa bilang apa, ampuh gitu ya, bukan ya, ampuh bukan dalam arti kita dipukul tidak apa-apa ya. Tetapi sejahat, mohon maaf ya dalam tanda petik ya, sekeras-kerasnya teman kita, sejahat-jahatnya teman kita misalnya begitu, tetapi tetap dia bisa memperlakukan kita secara manusiawi dan secara apa proporsional sebagaimana mestinya sesama teman. Jadi tidak saling menyakiti, tidak saling mencaci, tetapi justru saling menguatkan. Ya, begitu barangkali.
0: Baik kalau begitu. Pak Malani, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa teman Pro 2 nih. Jadi kita belajar lagi bagaimana kemudian resepnya berteman supaya indah dan menyenangkan, Pak.
1: Betul. Apalagi dalam beragama.
0: Betul, Pak. Jadi saya ingat.
1: Apalagi dalam beragama, semua agama itu punya nilai-nilai tentang kebaikan dalam pertemanan, tentunya begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita bisa berteman dengan siapa saja, ada latar belakang budaya, sosial, ekonomi, status ya, termasuk agama dan sebagainya. Dan itu menjadi bagian dari kekuatan kita ya untuk meraih cita-cita ke depan.
0: Siap, Pak. Baiklah, kalau begitu ya, semakin rame latar belakangnya semakin seru gitu kan ya. Karena kita jadi gak bosen ya, Pak.
1: Oh, betul lah, ya. Hidup jadi semakin indah lah gitu ya. Di mana-mana terasa nyaman dan aman. Begitulah. Karena kita tidak punya musuh. Sama-sama, Mbak Adis.
0: Sehat selalu, Pak Malani.
1: Semuanya sama-sama, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian teman Pro 2 obrolan kita di Bahas Asa Cita bersama Bapak Muhammad Mahlani SHG MPD, penyuluh agama ahli Madya Kota Yogyakarta ya. Simak obrolan lainnya di Asa Cita setiap Selasa begitu ya, moderasi beragama di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: teman produk barengan sama Adis, Lisa Blackpink, Rockstar, salah satu yang nanti akan tampil juga di FIFA World Cup 2026, teman produk ya. Dan juga ternyata ada banyak nama yang bakal tampil untuk pertama kalinya dalam sejarah FIFA World Cup Final. Ada yang namanya Halftime Show, teman Pro 2. Wih, udah kayak NFL aja berarti. Nama-nama yang nanti bakal tampil di Halftime Show-nya FIFA World Cup Final ada BTS, Madonna, Shakira gitu ya. Mereka bakal tampil perform di MetLife Stadium New Jersey 19 Juli, teman Pro 2. Wow, baiklah. Menarik ya, apalagi kalau misalnya tadi nama-nama ini terus collab gitu, kayaknya seru banget, teman Pro 2. Nah, kalau kamu di Piala Dunia 2026, kira-kira jagoin siapa nih, teman Pro 2? Tim yang menurut kamu favorit bakal melaju sampai final nantinya?
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

teman-teman Pro 2, semakin siang nih, kamu udah sampai mana atau udah ngerjain apa aja? Well, yang jelas, apapun yang sedang kamu rencanakan, kamu kerjain atau enggak ngapa-ngapain pun, Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu ya. Tapi Adis, udahan dulu ya, karena abis ini bakal ada Vina yang bakal nemenin kamu semua di santai siangnya Pro 2 Jogja, oke?

Teman Produa, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membeberkan kondisi para warga negara Indonesia yang selamat dari kecelakaan kapal di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada 11 Mei 2026. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Heni Hamidah, menyebut para WNI tersebut masih menjalani proses pemeriksaan otoritas setempat. Sedangkan otoritas Malaysia juga tengah melakukan proses pendataan jenazah korban kecelakaan kapal tersebut. Pemulangan jenazah dipastikan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia. Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia

0: masih relatif kuat. Pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga.
1: Info Pro 2.
0: Ekspresi seni kontemporer lintas generasi akan hadir di Taman Budaya Yogyakarta Rabu 20 Mei 2026. Berlangsung di Gedung Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta, pagelaran seni kontemporer ini akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan menampilkan kreasi dari setiap generasi. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya TBY, Ceria Wuriwaheni mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Taman Budaya Yogyakarta dalam menyediakan ruang ekspresi, generasi, dan penguatan jejaring seni kontemporer. Pertunjukan ini akan menghadirkan tiga penata tari lintas generasi yang mewakili perjalanan, pengalaman, dan pandangan dari generasi berbeda, yaitu 20-an, 30-an, dan 40-an.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Karena nemenin kamu di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, aku bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 3. Nemenin kamu yang hari Selasa ini udah mulai hectic teman Pro 2 setelah kemarin long weekend nyantai, sekarang kerjaannya numpuk ya kan? Don't worry, ada Vina di sini yang bakalan nemenin segala aktivitas kamu teman Pro 2 sambil kita mainkan lagu-lagu enak buat nemenin kamu yang lagi hectic ataupun yang lagi dalam perjalanan siang hari ini ya. Dan seperti biasa, aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia yang nanti bisa banget buat kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Kira-kira ada lagu siapa aja? Nanti ya aku bakalan spill ke kamu.
1: No matter what, no matter what,

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

banget membro dua lagi dari Fortune Getaran, salah satu musisi dari Yogyakarta yang kemarin sempat mampir ke Pro 2 Jogja. Kita ngobrolin seputar lagu mereka, dan bulan Juli nanti tuh mereka bakalan ngerilis lagu lagi, dan tahun depan ya kalau gak salah mereka bakalan anniversary teman Pro 2 dan sekaligus bakalan ngerilis album baru. So tungguin aja nanti ya, kabarnya sih mereka bakalan mampir lagi ke Pro 2 Jogja. Aku sih ready kalau ketemu mereka lagi, ya gak? Anyway, teman Pro 2, waktunya aku bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Siapa aja sih yang udah aku siapin buat kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan thank you loh buat kamu yang dari tadi udah tanya, Vina mana playlistnya? Okay, aku tadi udah share ke teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp. Jadi mereka dapat privilege buat tahu duluan lagu yang udah aku siapin ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pengen dapat privilege juga untuk dapat tahu lagu yang udah aku siapin, jangan lupa sering-sering request aja di 0811-251-1025 biar nanti kita langsung kasih tahu playlist yang hari ini ya. So kalau gitu langsung aja aku kasih tahu ke kamu untuk nomor 2 lagu yang udah aku siapin ya. Kita awali dari lagu Indonesia. Aku punya Pice Kota, Bahagia Lagi, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Dia featuring Indakus, Malu-Malu, Salma Salsabil, Hacu, ada Marenjola featuring Teza, Sumendra Jatuh Cinta, Nona with Roll Blade, ada Run featuring Hindia with Silmah, Perunggu Gemilang, Juicy Luisi, Gurun Hujan, sama Reality Club Anything You Want. Dan untuk lagu mancanegara, aku punya Bruno Mars with Risk It All, Olivia Dean with Man I Need, Justin Bieber That Should Be Me, ada juga Katy Perry The One That Got Away, The 1975 with About You, ada Imagine Dragon with Thunder, Tame Impala featuring Jenny with Dracula, Sam Smith featuring Kim Petras with Unholy, Camila Cabello featuring Young Thug with Havana, dan ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman Pro 2, dan kamu tinggal kasih tahu ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. And now kita mainkan 5 lagu pertama yang udah ikutan gabung, yang udah gercep pagi hari ini. Oh sorry, siang ini. Ada Rini, hai selamat siang Rini. Lagu yang udah dipilih sama Rini siang hari ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Marion Jola featuring Teza Sumendra Jatuh Cinta, ada Juicy Luisi Gurun Hujan, Olivia Dean with Man I Need, dan Justin Bieber with That Should Be Me. Okay, 5 lagu dari Rini udah aku siapin, dan kita langsung mainkan aja ya. Lagu pertama kita awali dari Justin Bieber with That Should Be Me. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Paksa rindu, aduh emang susah sih teman pro 2 ya gak sih? Kalau misalnya udah gak suka sama seseorang, cintanya udah gak utuh, gak bisa bertahan. Tapi gak bisa gitu kalau misalnya melupakan kebiasaan yang dilalui bareng-bareng ya kan. Tapi ya rindu dan cinta dalam lagu ini tuh kayak menegaskan kayak perasaan yang gak bisa dipaksa. Karena pemaksaan itu hanya akan melahirkan luka baru. Jadi kalau dipaksa terus ya gak enak, lebih baik udahlah. Kalau emang bukan jalannya, ya udah mau gimana lagi ya kan. Ini adalah satu lagu yang tadi di request sama Rini, teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Aku, itu masuk di Top 20 chart nasional teman Pro 2 yang minggu lalu. Dia tuh kalau gak salah ada di posisi ke-6 teman Pro 2. So, kalau misalnya kamu pengen lagu Ivan Seventeen ini bisa jadi jawara di Indonesia Top 20 nasional, kamu bisa request terus lagunya ya, biar minggu depan posisinya bisa lebih baik lagi, oke? Okay? Anyway, kita akan lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem ya. Aku masih ada lagu dari Marion Jola featuring Teza Sumendra, Jatuh Cinta. Dan ada Juicy Luisi, Gurun Hujan. Dan buat kamu yang pengen ikutan gabung di Pro 2 Hitlist, langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Produa Indo Hit persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Nah, teman Produa, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang. Yes, aku masih akan ngelanjutin untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama kamu tadi yang udah gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you ya buat teman Pro 2 yang udah gabung. Ini banyak banget yang udah WhatsApp, jadi harap bersabar, oke? Okay? Semoga nanti semua lagu yang dipilih sama kamu bisa aku putarkan ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata lagu yang kamu pilih udah terputar sebelumnya, ya mungkin nanti hanya beberapa aja yang kita putarkan, oke? Okay? Thank you buat teman berdua yang udah WhatsApp, dan kita lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang udah dipilih sama kamu. Kita lanjut ke Bayu di Godean. Hai, selamat siang Bayu. Lagu yang dipilih siang hari ini adalah lagu dari Sam Smith, Maroon 5, Camila Cabello, ada Salma Salsabil, dan Indah featuring dia with Malu-Malu. Oke, okay. Thank you so much buat Bayu yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Aku masih tungguin buat teman berdua yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku masih ada banyak lagu yang bisa kamu pilih ya. Ada PC Kota, ada Salma Salsabil. Ya Salma Salsabilnya tadi udah dipilih sama Bayu, gak jadi. Masih ada lagu dari Nona, ada Ran, ada Perunggu, sama Reality Club ya. Dan untuk lagu mancanegara, aku masih punya Bruno Mars, ada Katy Perry, The 1975, ada Imagine Dragon, ada Tame Impala, Sam Smith-nya tadi diputar sama Eko, diputar, dipilih sama Bayu. Yaudah, tinggal itu aja teman Pro 2 yang masih available buat kamu pilih siang hari ini ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya.
3: Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
2: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya entar aja abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
3: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
2: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan apa?

mau jalan-jalan, cek dulu cuaca di Yogyakarta kayak gimana ya. Tadi sih aku sempet ngintip teman Bro 2 cuaca di Yogyakarta untuk beberapa daerah kayak misalnya di Bantul, Gunung Kidul, sama Sleman dan juga Yogyakarta diprediksi bakalan hujan sedang, hujan ringan. Tapi kalau di daerah Kulon Progo, nah baru deh hujan sedang teman Bro 2 ya, diprediksi hari ini akan terjadi dan infonya aku dapat dari bmkg.go.id. So buat kamu yang hari ini bakalan punya aktivitas yang cukup padat di luaran, mungkin dari sekarang boleh disiapin jas hujan atau payung gitu ya, untuk antisipasi kalau tiba-tiba turun hujan, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya kamu udah prepare, udah well dressed-nya, ya kan? Tiba-tiba turun hujan, mak, brus, waduh. Udah deh, nggak nyaman teman berdua ya, jadi sedia payung sebelum hujan ya. Dan kamu bisa update lagi informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id. Oke, dan sekarang kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Bayu di Godean. Aku masih punya lagu dari Salma Salsabil Haicu dan dia featuring Indakus, Malu-Malu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Habis ini kita bakalan lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu kita akan update info dulu teman Pro 2 ya, dari Pemkab Sleman yang berupaya untuk mewujudkan kondisi jalan zero lubang melalui percepatan perbaikan jalan rusak dengan anggaran sebesar 40 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah tersambung oleh reporter Karin Anissa. Silakan Karin.
1: Baik, selamat siang Kan Vina dan juga teman Pro 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPKP Sleman mencatat hingga kini setidaknya ada 12,97 km jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin, menjelaskan pada tahun ini pihaknya akan menggelontorkan anggaran sebesar 45 miliar rupiah untuk melakukan pembangunan pada 11 ruas jalan sepanjang 11,08 km. Jumlah anggaran ini meningkat signifikan dibandingkan pada tahun lalu yang hanya mencapai 19 miliar rupiah untuk pembangunan di 5 ruas jalan. Dan berikut teman Pro 2, keterangan dari Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin, selengkapnya.
2: Dengan jalan halus itu roda perekonomian itu akan bergerak dengan baik, sehingga pelayanan apapun, mobilisasi barang dan jasa tentunya akan semakin lancar sehingga bisa meningkat mendongkrak perekonomian masyarakat.
1: Baik teman Pro 2, Sukarmin juga menambahkan jalan yang rusak ini kebanyakan terjadi di jalan desa. Untuk itu pihaknya juga turut akan memberikan anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk 86 kelurahan di Sleman dengan total anggaran 8,6 miliar rupiah. Anggaran ini diberikan sebagai bantuan kepada pemerintah kelurahan di tengah pemotongan dana desa. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPKP Sleman, Suparman, menjelaskan di Kabupaten Sleman ini memiliki 371 ruas jalan dengan total panjang 733 km. Sepanjang 209 km dalam kondisi baik, 289 km dalam kondisi sedang, dan juga 221 km dalam kondisi rusak ringan. Suparman mengatakan pemeliharaan rutin jalan merupakan ujung tombak terwujudnya zero lubang dan juga Sleman dalane alus atau Sleman dengan kondisi jalan yang halus. Sementara itu, dengan perbaikan infrastruktur jalan yang dikebut ini, diharapkan nantinya bisa mewujudkan konektivitas antar wilayah sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, utamanya di Kabupaten Sleman. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali bersama rekan Vina di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya, reporter Karin Anissa yang melaporkan Pemkab Sleman berupaya untuk mewujudkan kondisi jalan zero lubang melalui percepatan perbaikan jalan rusak dengan anggaran sebesar 40 miliar rupiah. Terima kasih Karin untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Dan sekarang waktunya kita lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan kita ke lagu yang udah dipilih sama Yalma. Hai, selamat siang Yalma. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula dan juga Bruno Mars with Risk It All. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu untuk Sam Smith sama Dia dan Indahku, tadi udah aku puterin. Jadi kita mainin dua lagu aja ya. It's okay ya Yalma, kita nikmatin dulu lagu yang udah kamu pilih. Kita awali dari Tame Impala featuring Jenny with Dracula, spesial buat Yalma yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini nih lagu yang cocok buat kamu kasih ke orang-orang yang belakangan ini tuh ngomongnya aduh panjang kali lebar ya, pingnya terlalu banyak tapi gak ada isinya. Cailah, dere, berisik teman Pro 2. Ini tuh lagu yang masuk di album pertamanya Dere. Judulnya ya Dere. Memperkenalkan sosok musisi baru ya, yang dia tuh dulu ikutan di salah satu ajang pencarian bakat dan coachnya itu waktu itu adalah Tulus, dan akhirnya dia masuklah manajemen dari Tulus Company teman Pro 2. Yes, kalau kamu suka sama lagunya Dere Berisik, boleh banget di request terus ya, setiap hari juga gak apa-apa, tinggal WhatsApp ke 0811-251-1025. Oke, okay? And now kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikut gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang, dan kita akan mainkan lagu yang udah dipilih sama Azizah di Klaten. Hai, selamat siang Azizah. Lagu yang dipilih siang hari ini ada Piche Kota Bahagia Lagi, Run featuring Hindia, Si Lemah, habis itu ada Perunggu, Gemilang, dan udah itu aja. Juicy Luisi sama Dia tadi udah aku puterin ya. Kebetulan lagu Run featuring Hindia tadi juga di request sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp, gak disebutin namanya, nomor belakangnya 0078. Thank you ya udah ikutan gabung, yang dari tadi tanya, Kak lagunya udah diputerin atau belum? Belum, sabar, habis ini kita mainkan lagi buat kamu ya. Thank you ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung. Pro 2 Hitlistnya masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. Kamu masih bisa kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Aku masih punya lagu dari Nona with Rollerblade, ada Reality Club Anything You Want, dan untuk lagu mancanegara aku masih punya lagu dari The 1975 About You, Katy Perry The One That Got Away. Habis itu punya lagu siapa lagi ya? Oh udah, oh Imagine Dragon with Thunder. Yes, tiga lagu itu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin. Kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pantai, seger banget. Cus berenang.
3: Eh, jangan ke tengah-tengah. Jangan di situ. Lihat tuh, ada bendera merah. Itu tanda arusnya kuat.
2: Ah, santai aja. Aku jago renang kok.
3: Bisa berenang bukan berarti kebal arus balik kan? Kalau udah keseret bisa panik nanti.
2: Eh, tapi kalau udah kejebak arus balik gimana?
3: Jangan melawan arus, ngapung dulu, terus berenang ke samping sampai bebas dari arus.
2: Udah, paling aman di pinggir sini aja.
3: Itu ada larangan berenang tuh. Lihat enggak sih?

FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. This is DJ Kota, bahagia lagi teman Pro 2. Ini tadi lagu yang udah dipilih sama Aziza di Klaten. Thank you ya, udah ikutan gabung. Dan kita lanjutin Pro 2 Hitlist di menit-menit terakhir. Kita akan mainin lagu yang udah dipilih sama Tri, yang pengen diputerin lagunya Imagine Dragon yang Thunder, habis itu Nona yang Rollerblade, habis itu ada Katy Perry The One That Got Away, dan juga mainin lagu yang udah dipilih sama Kevin, kemudian tadi ada Riri, dan juga sama siapa lagi ya tadi ya, aduh banyak banget lagi, langsung lupa. Ada satu lagi tadi pengen diputri lagunya The 1975 About You. Ini juga jadi salah satu lagu yang banyak di request, oke? Okay? So, itu dia 4 lagu terakhir yang bakalan aku putarkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you so much buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 ya. Aku habis ini bakalan update info kuliner buat kamu yang jam segini udah mulai bingung kira-kira makasihnya pakai apa ya. Nanti aku bakalan update informasinya buat kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oh,

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindah

dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Kalau kamu agendanya hari ini cukup padat sama Bro 2 dan baru makan siangnya jam segini gak apa-apa banget. Tapi kayaknya sih habis makan siang kerjaannya waduh makin padat. Mungkin makanan yang kamu konsumsi juga harus lebih padat teman Bro 2. Jadi biar kenyangnya cukup lama gitu. Dan salah satu makanan yang bisa bikin kamu tahan lapar atau bisa dibilang kayak tahan kenyang sampai lama itu adalah perpaduan ayam sama sayuran hijau. Bebas, ayamnya mau dipanggang boleh, sayurnya mau ditumis juga boleh, atau kalau misalnya mau lebih sehat dikukus kali ya. Nah, ini adalah kombinasi yang cocok teman Pro 2 karena kalau dari Collaborate for Healthy Weight bilang kalau protein dari ayam yang dipadukan sama serat dari sayuran kayak bayam itu kayak menciptakan menu seimbang yang mengenyangkan. Dan ayam itu terutama di bagian dada kan dikenal sama protein yang cukup tinggi dan rendah kalori. Sementara sayuran itu kan punya vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi pilihan praktis ini tuh cocok buat kamu yang mau makan siang tapi tetap bergizi dan pengen kenyangnya sampai nanti sore. Atau paling enggak ya sampai nanti habis maghrib deh, karena baru bisa makan lagi after maghrib karena setelah ini bakalan padat banget gitu ya kan. Ya udah cobain kombinasi makan ayam dan juga sayur teman Pro 2 ya. Dan penelitian juga menunjukkan kalau mengkonsumsi sayur aja secara teratur itu bisa menurunkan risiko penyakit tertentu kayak misalnya beberapa jenis kanker teman Pro 2 ya. Dan mengkombinasikan keduanya antara ayam dan sayuran hijau itu bisa membantu tubuh kenyang lebih lama karena kandungan nutrisinya yang lengkap, ada protein, vitamin, dan juga serat.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, hujan deras, mana anginnya kenceng, gaspol aja lah.
3: Eh, bahaya, oleng nih mobil, jalanan licin tau.
2: Biar cepet sampai, ngeri nih anginnya.
3: Justru kalau hujan deras, angin kenceng, harus lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan jaga jarak aman.
2: Wah, jalannya nggak kelihatan lagi, berkabut nih.
3: Tuh kan, kalau bisa kita minggir dulu deh, cari tempat aman.
4: Teman Pro 2, kurangi kecepatan ketika berkendara saat hujan deras dan angin kencang. Utamakan keselamatan.

cuaca yang kayak gini tuh emang enak banget kalau misalnya kita cari makan di tempat yang teduh, yang sejuk. Wah, boleh lah kalau misalnya kamu punya waktu yang cukup panjang untuk istirahat makan siang gitu, dan dapat dispensasi gak apa lah. Kamu kalau misalnya mau makan siang lebih panjang, boleh untuk hari ini. Nah, aku mau rekomendasiin salah satu tempat yang ini sih emang agak jauh teman Pro 2 dari pusat kota Yogyakarta, tapi mungkin dekat buat kamu yang ada di Jalan Kaliurang teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi sama kamu yang lagi ada di sekitaran Cangkringan atau mungkin gak terlalu jauh dari area Cangkringan teman Pro 2 ya. Jadi tempat makan ini tuh punya konsep hutan, dan kalau misalnya kamu lagi butuh tempat yang tenang, teduh, nah cocok kesini ya kan. Jadi keunggulan utamanya tuh gak hanya ada di makanan, tapi juga ada di lokasi yang lumayan luas teman Pro 2. Dan ini tuh jadi salah satu tempat yang paling proper buat agenda makan siang bareng sama keluarga, sama rombongan, atau kalau misalnya kamu mau sendirian kesana juga gak masalah banget gitu ya. Menu utamanya adalah ikan gurame, terus ada mangut juga teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu suka gurame tuh boleh dipilih, kamu pengen dibakar, digoreng, atau dimasak mangut juga hayuk aja gitu ya. Ada menu lain, ikan nila, ayam, sampai seafood pun juga ada. Dan kalau misalnya kamu lagi mencari masakan Jawa otentik juga ada di sana teman Pro 2 ya. Pokoknya tempat yang teduh, tenang, asri, cocok nih buat kamu yang lagi cari tempat yang tenang teman Pro 2 ya. Lokasinya ada di Jalan Cangkringan kilometer 3. Nama tempatnya adalah Timbul Rosso. Yes, dia buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya kamu mau kesana siang ini, atau mungkin kayaknya nanti sore aja deh, habis selesai kerja terus makan makan sorenya di sana gitu ya, nggak apa-apa teman Bro 2, karena kan dia buka sampai jam 8 malam tuh, dan tempatnya juga aduh menenangkan sekali. Jadi cocok lah buat kamu yang habis kerja terus butuh tempat rehat, mampirlah kesana ya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu barengan sama aku, Vina Mufiana, teman Pro 2. Di tempat kamu gimana? Udah mulai turun hujan? Tadi tuh di Gejayan lumayan hujan. Bukan sih, bukan yang lumayan hujan gitu, hujan. Tapi gak terlalu deres sama Pro 2. Tapi sekarang udah mulai panas lagi. Berarti bener ya apa yang disampaikan sama BMKG. Tadi tuh sempat diperkirakan kalau di daerah Sleman bakalan turun hujan ringan. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu peringatan juga buat kamu yang mau berpergian. Mending siapin deh yang namanya jas hujan ataupun payung. Atau kalau misalnya kamu mau makan siangnya baru sekarang, ya gak apa-apa. Tapi tetap ya dicek apakah bawa jas hujan atau enggak. Kalau misalnya nggak bawa, ya aku sih ngerekomendasiin buat dibungkus aja kali ya, jadi biar tenang gitu. Tapi kalau misalnya mau makan di sana nggak apa-apa sih, tapi jangan lama-lama, takutnya keburu hujan deras, oke? Okay? Anyway, thank you ya, tadi sudah ada Shanum yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift yang All Too Well. Aku udah mainkan lagunya buat kamu ya. Dan thank you, tadi juga ada ini Siska pengen diputerin lagunya Aditya Sofian Sesuatu di Jogja. Udah juga aku mainkan buat kamu ya. Thank you buat teman berdua yang udah ikutan gabung. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 3. Dan kalau misalnya kamu siang ini pengen diputerin lagu buat nemenin kamu yang lagi chill, lagi makan siang, ataupun dari tadi tuh pengen makan siang tapi belum selesai kerjaannya, kayak yaudah deh nanggung gitu kan, yaudah gak apa-apa, kerjain dulu, selesain dulu, nanti kalau udah kelar baru makan siang ya. Sambil kamu garap kerjaan, kasih tau ke Vina deh lagu apa yang pengen kamu dengerin. Nanti kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang.

Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

0: Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufian atau Mam Pro 2. Kalau tadi kita udah update kuliner buat kamu yang lagi kebingungan cari makan siang, tapi semoga sekarang udah aman ya. Sekarang kita lanjut lagi tuh Mam Pro 2. Aku mau coba update untuk kabar terbaru di info olahraga ya, terutama buat kamu yang lagi mencari kabar apakah Arsenal bisa jadi juara Liga Inggris hari ini dan kira-kira apa syaratnya? Nah, ini nih yang mungkin lagi ditunggu juga sama kamu teman Pro 2 ya kan? Karena Arsenal itu sebenarnya bisa mengunci gelar juara Liga Inggris di Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari nanti gitu ya. Asalkan The Gunners ya harus bisa kasih yang terbaik gitu ya. Karena The Gunners tuh sekarang bisa dibilang memimpin klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan mengemas 82 poin dari 37 pertandingan dan baru aja kemarin Arsenal itu nambah 3 poin setelah menang 1-0 dari Burnley di pekan ke-37 teman Pro 2 dan tim asuhan Mikel Arteta ini sekarang unggul 5 angka dari pesaingnya yaitu Manchester City. Nah, kalau The Citizen sekarang itu ada di posisi kedua klasemen dengan 77 poin dari 36 pertandingan yang udah dijalani gitu. Dan nanti ini baru akan ada pertandingan antara Bournemouth dan Man City teman Pro 2 untuk menentukan begitu ya. Nah, kalau nih misalnya Man City kalah atau imbang dari Bournemouth, maka dapat dipastikan peluang The Citizen untuk juara Liga Inggris musim ini udah ketutup gitu ya. Karena kekalahan atau hasil imbang melawan Bournemouth akan membuat perolehan poin maksimal Man City udah nggak mungkin lagi bisa menyalip Arsenal teman Pro 2. Tapi kalau misalnya Man City menang, maka pertarungan juara Liga Inggris akan berlanjut sampai pekan ke-38. Jadi mau nggak mau sih kayak kita harus lihat dulu nih pertandingan nanti antara Man City dan juga Bournemouth teman Pro 2 ya. Apakah hasilnya bisa sesuai sama harapan kamu atau malah kayak udah kalah aja biar Arsenal yang menang? Nanti jawabannya bisa kamu dapetin ketika kamu nonton langsung teman Pro 2 ya. Dini hari nanti pertandingannya antara Man City dan juga Bournemouth teman Pro 2 ya, untuk mengetahui apakah Arsenal bisa menjadi juara untuk minggu ini. Bolehlah tebak-tebak buah manggis ya. Kira-kira menurut kamu gimana?
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

itu dia jawara kita minggu ini, ada Slumber with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits.

salah satu atlet kebanggaan Indonesia, Dea Natasha, ini tuh berhasil jadi juara di ajang World Surf League Longboard Qualify Series Tomo Pro 2 1000 Hamamatsu Open 2026 yang kemarin tuh digelar di Jepang. Akhirnya ada kabar baik datang dari negeri ini, ya kan? Gak cuma bawa pulang gelar juara, tapi kemenangan ini tuh bikin Dea mencetak sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang berhasil lolos Tomo Pro 2. Dan ini tuh adalah salah satu ajang elit longboard dunia Tomo Pro 2 ya. Jadi kayak aduh, Dea kamu keren banget. Dan yang menarik kan ini Tomo Pro 2 di babak final Dea itu tampil impresif dengan berhasil mengungguli dua peselancar Jepang. Dia mencatat rekor terbaik dari penampilannya. Dan prestasi ini tuh juga jadi bukti bahwa atlet Indonesia tuh juga mampu bersinar dan juga bersaing di level internasional. Congratulations buat Dea yang udah mencetak prestasi dan membanggakan Indonesia di salah satu ajang internasional. Dan ini the best banget sih kalau kata aku ya. Semoga habis ini ada kabar baik lainnya dari Indonesia Tomo Pro 2 ya, dari atlet-atlet kita yang lagi berjuang. Dan semoga kabar selanjutnya datang dari mereka. Kita tunggu ya. Selamat.

Kadi G. Yes, ini adalah satu lagu yang tadi di request sama tadi ada Anwar di Jakal. Thank you ya Anwar udah ikutan gabung siang hari ini. Kita masih nemenin kamu sama nanti jam 3 di Santai Siang. Kalau tadi aku udah update info olahraga buat kamu, habis ini aku bakalan nemenin kamu tapi di Music Live Chat ya, karena aku bakalan ngobrol barengan sama salah satu musisi dari Indonesia yang sekarang itu dia lagi ada di Jerman Teman Pro 2, dan kemarin dia baru aja ikut salah satu ajang pencarian bakat di Jerman dan sampai ke perempat final gitu. Wah, ada siapa? Nanti aku bakalan ngobrol lebih lengkap barengan sama Doni Wirandana ya. Kamu nanti boleh gabung, boleh tanya juga, dan silakan nanti WhatsApp ke 0811-251-1025. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Vina Muviana nemenin kamu hari ini di Musical Live Chat. Yes, apa kabar kamu teman Pro 2? Semoga sehat selalu, dan kalau kamu udah dengerin suara aku, berarti seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol barengan sama salah satu musisi dari Yogyakarta. Yes, dia aslinya Yogyakarta teman Pro 2, tapi udah hampir beberapa tahun dia stay di Jerman dan berkarya di Jerman. Dan yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia memilih Jerman dan ada apa dengan Jerman? Wih, kita langsung to the point banget ya, karena kita mau sapa dulu teman aku yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Doni Wirandana. Hai.
1: Halo Mbak Vina, selamat pagi, sore, siang.
0: Kalau di Jerman sekarang gimana nih? Pagi, siang, sore?
1: Sekarang kebetulan jam 9 pagi.
0: Ah, I see. Berarti kalau selisih sama Indonesia tuh berapa jam, Mas? 5 jam ya ada?
1: 5 jam. Kalau pas mau masuk summer 5 jam, kalau masuk winter 6 jam.
0: Kalau sekarang di Jerman gimana cuacanya?
1: Sekarang baru mau masuk summer. Summernya kan di Juli sampai Agustus.
0: Okay.
1: Kalau masuk jamnya tuh terus berubah lagi nanti bulan Oktober sebelum masuk winter. Jadi nambah 1 jam lagi.
0: Okay, berarti kalau winter tuh dia lebih panjang daripada summer nggak sih?
1: Summer itu siangnya lebih panjang. Jadi misalkan kita kan kalau maghrib di Indonesia tuh jam 6 sore, selalu jam 6 sore kan?
0: Iya, benar.
1: Kalau di sini summernya itu maghribnya itu jam 10 malam.
0: Ah, serius?
1: Iya. Jadi kalau pas puasa itu bisa jam 10 malam, jam 10.15
0: Oh my
1: bukanya.
0: God.
1: Kalau pas summer ya,
0: Yes,
1: kayak kayak beberapa tahun yang lalu.
0: Untungnya kalau tahun ini enggak ya berarti ya.
1: Kalau tahun ini kemarin itu enggak, hampir sama kayak Indonesia, enggak beda jauh. Bukanya tuh jam 8 paling lambat. Kalau 4 4 tahun yang lalu itu buka puasanya paling cepat itu jam 9:30 malam. Kalau teman-teman di atas, lebih di atas lagi misalkan di Denmark, Norwegia itu bisa sampai jam 11 malam.
0: Oh, seriously?
1: Ya,
0: Oh
1: 11
0: my
1: malam
0: God.
1: buka puasa, terus mulai jam 4 jam 3:30 pagi puasa lagi.
0: Ya ampun, berarti selisih buka puasa cuma 4 jam doang dong ya? Itu udah kayak melebihi dari intermittent fasting ya. Anyway, kenalin, ini dia teman Pro 2, Doni Wirandana, yang tadi aku sempat bilang kalau Mas Doni itu sebenarnya orang Yogyakarta ya, Mas Don?
1: Ya, cool. SCC.

0: kuliah di Jogja.
1: Terus akhirnya ke Jerman itu mulai kuliah.
0: 2019 aku pindah. 2019 beberapa bulan sebelum COVID.
1: Oh, really? Berarti
0: Ya, COVID 2020 kan ya?
1: 2020 tuh masuk di Indonesia bulan Maret. Berarti Mas Doni 2019 ya?
0: Iya, aku pindahnya 2019 bulan November,
1: Oh.
0: awal November.
1: Oh, berarti Mas Doni visioner ya. Oh, tahu nih bentar lagi mau ada COVID dia nggak akan terbang ke Jerman. Eh, tapi alasan ke Jerman apa Mas? Karena ingin melanjutkan dunia musiknya atau ada tujuan lain sebenarnya?
0: Ada ya keluarga juga ya. Kebetulan sama istri juga pindah ke sini kan. Terus awalnya kita mau di Indonesia aja apa ya? Enggak deh, pengen karena mimpiku kayak aku sekalian aja kalau mimpi yang besar-besar sekalian gitu kan. Aku pengen didengar sama aku pengen didengar sama enggak cuman orang-orang yang ada di Indonesia tapi juga di internationally juga. Makanya kebetulan ada chance ke Jerman dan why not coba aja gitu.
1: Boleh.
0: Intinya pengen pengen dapat audiens yang lebih besar.
1: Oke, berarti waktu
0: Gak
1: pindah
0: cuman
1: ke
0: di
1: Jerman itu langsung terjun ke dunia musik, walaupun di Indonesia juga udah main musik juga ya, Mas ya?
0: ya benar benar benar. Ya, cuman awal-awalnya itu pas sudah ada beberapa gigs gitu kan, tapi gara-gara COVID ada itu langsung jadi cancel semua.
1: Padahal gigsnya udah berapa
0: Awal-awalnya susahnya itu.
1: yang udah approve gitu?
0: Iya, ada beberapa tempat yang udah waktu itu saya belum nyanyi lagu sendiri ya, masih kayak
1: Cover
0: saya
1: gitu
0: kan
1: ya?
0: bawainnya beberapa lagu jazz standard sama juga R&B pop gitu. Masih masih cover-cover dulu waktu itu. Terus gig sudah ada, COVID datang jadi
1: Ya.
0: reschedule-nya
1: Hei.
0: setahun 2 tahun.
1: Padahal niat hati tuh pengen langsung gaspol waktu sampai Jerman, tapi
0: Ya.
1: ternyata Allah kayak ngasih istirahat dulu kali ya, setahun dua
0: Ya.
1: tahun gitu. Tapi Mas Doni berarti udah memulai karir bermusiknya dari tahun kapan, Mas Don?
0: Dari kuliah, kuliah saya di Jogja kebetulan di UNY.
1: Oh, okay.
0: Waktu itu saya nyanyi mulai bermusik itu di nyanyi di wedding, nyanyi di events juga seperti itu. Mulainya dari situ.
1: Oke.
0: Terus setelah lulus kuliah saya pindah ke Bali. Karena itu juga karena saya di mana ya tempat yang orang-orang bisa dengar suara saya, tapi nggak cuma orang-orang Indonesia aja. Terus saya mikir, oh iya, Bali kan ya destinasi wisata bukan hanya dalam negeri tapi juga
1: Ya.
0: kan luar negeri juga. Makanya that's why I moved to Bali waktu itu kan.
1: Oke.
0: Saya pindah Bali 2000 17 sampai 2019.
1: Berarti
0: Gitu.
1: di Bali cuma 2 tahun, habis itu ketemu sama istri langsung ya udah deh ikut ke Jerman gitu ya.
0: Iya deh, iya.
1: Tapi dilalah 2 tahun harus istirahat dulu.
0: Iya. 1 sampai 2 tahun.
1: 1 sampai 2 tahun istirahat dulu. Berarti apa yang dilakukan sama Mas Doni biar tetap waras di tengah harus
0: Itu
1: lockdown dan lain-lain gitu?
0: kan saya selesai kuliah ya waktu itu pindah ke sebelum pindah ke Bali saya udah selesai kuliah terus pas di Jerman rencana awalnya pengen berkarir di musik gitu kan. COVID datang masuk, wah pindah strategi nih,
1: Oke.
0: mau nggak mau aku harus benar-benar kayak kerja kantoran gitu kan.
1: Ya.
0: Nah untuk kerja kantoran itu kan ijazahku harus di apa istilahnya harus diakui, diakreditasi di Jerman. Ada yang bisa diakui, ada yang bisa tidak. Kebetulan punya punya saya ijazahnya bisa alhamdulillah bisa diakui waktu itu. Cuman lama sekali, hampir 6 sampai 8 bulan.
1: Oh, oke.
0: Karena harus dicek dulu kan universitasnya ada apa enggak, ijazahnya palsu apa enggak.
1: Oh, gitu. Sampai ijazah palsu apa enggak tuh dicek ya untuk make
0: Iya.
1: sure ya. Oke.
0: Iya. Terus nah, saya sambil menunggu ijazah saya diakui waktu itu, saya langsung saya juga belajar bahasa Jermannya
1: Jerman
0: juga.
1: ya. Oke.
0: Bahasa Jerman terus baru semua sudah beres, ijazah bahasa sudah ada juga, ijazah sekolah juga udah ada. Saya apply lah ke beberapa perusahaan kayak gitu. Cuman dilalahnya,
1: Dilalah.
0: saya juga kan di Jerman juga kan ada kayak The Voice gitu kan, The
1: Yes,
0: Voice of
1: yes,
0: Jerman
1: yes.
0: gitu kan.
1: Yes,
0: Saya
1: yes.
0: daftar lah di situ. Kadarullah, yang tadinya mau udahlah nggak usah musik aja, ditarik lagi ke dunia
1: Yeah.
0: musik gitu. Keterima alhamdulillah waktu itu seleksi. Seleksi keterima kok lanjut sampai
1: Tahap
0: tahap perempat final waktu
1: iya.
0: itu kan alhamdulillah. Itu masih COVID itu waktu dulu, setiap apa namanya, setiap syuting itu harus di apa, tes yang ke hidung itu namanya.
1: Aduh, iya lagi.
0: COVID
1: Iya.
0: itu apa namanya ya?
1: Aku lupa lagi namanya, Mas. Tapi aku tahu itu yang aduh
0: Buat
1: mengganggu dan
0: setiap syuting itu selalu dicolok.
1: Yes.
0: Ada harus nyanyi lagi kan?
1: Iya, benar. Itu kan kalau misalnya sampai terlalu dalam malah jadi flu juga karena
0: Nah,
1: geli apa
0: juga
1: segala macam kan.
0: apa namanya ya, tes, aduh, tes COVID pokoknya
1: Iya,
0: lupa aku.
1: masa aku tiba-tiba langsung lupa juga.
0: Oh, swab ya,
1: Oh iya
0: swab
1: bener,
0: ya.
1: di
0: Ya,
1: swab bener.
0: benar.
1: Yes. Tapi ini menariknya ya Mas Doni, ternyata aku itu juga udah sempet nonton kamu di YouTube
0: Nah, sama.
1: bawain lagu yang What a Wonderful ya.
0: What a wonderful world, ya
1: Yes,
0: benar-benar.
1: itu adalah satu yang kayak aku pertama kali denger kayak ih, Edan suarane.
0: Terima kasih ya,
1: Dan
0: alhamdulillah.
1: itu akhirnya bikin semua empat juri puter kursi kan.
0: Itu juga mereka nakal juga dalam artian nunggunya sampai akhir. Saya
1: Iya
0: kan
1: bener.
0: deg-degan juga yang nyanyi kan.
1: Yes. Karena
0: Muter-muter.
1: kalau The Voice itu kan bener-bener kita nggak dikasih lihat gimana penampilan kita kan. Bener-bener yang dinilai itu
0: Iya,
1: adalah
0: benar.
1: suaranya. Kadang kalau misalnya di awal udah menarik langsung dia puter kan. Tapi Mas Dudi bener-bener kayak dikerjain baru
0: Iya.
1: terakhir ya.
0: Ya, waktu itu udah deg-degan banget.
1: Aku penasaran kemarin dipilih sama Mas Doni siapa ya jurinya? Yang jadi coachnya?
0: Stephanie, yang cewek. Kan ada satu cewek, tiga
1: Iya,
0: cowok kan.
1: yes.
0: Aku udah dari awal sebelum nyanyi itu, aku bilang ke istriku juga, kayaknya aku mau pergi ke dia deh, kalau misalkan dia yang nengok.
1: Why?
0: Terus kan yang pertama nengok kan dia juga
1: Iya,
0: dulu kan, Stephanie
1: benar-benar.
0: Coulter itu.
1: Kenapa?
0: Terus, ya langsung aku nggak expect aja tiga tiga lainnya muter di detik terakhir itu
1: Yes,
0: kan,
1: yes.
0: langsung kaget. Itu aku waktu itu kan bahasa Jermanku belum begitu itu ya, belum begitu lancar waktu itu, dan harus harus syuting kan harus pakai bahasa Jerman ya.
1: Betul, bener. Aku
0: Itu jadi
1: dengerin itu, nonton juga.
0: kan yang di stage-nya itu emang langsung one one one record one cut gitu kan.
1: Iya.
0: One take, one cut. Tapi kayak yang di sesi interviewnya tuh kan retake-nya tuh berkali-kali, ada yang bahasa jalanku kurang bener lah atau apalah, deg-degan juga
1: Tapi so far
0: harus
1: mereka
0: ngomong.
1: akhirnya ngerti kan Mas apa yang disampaikan sama
0: Ngerti
1: Mas Doni
0: ngerti.
1: kan?
0: Kadang juga aku karena waktu ditayangkan di televisi itu, timnya The Voice itu dia jadi kayak ada subtitle gitu loh. Kalau aku ada waktu aku ngomong bahasa
1: Ah,
0: Inggris,
1: ya.
0: dia mereka langsung corrected ke bahasa Jermannya itu di subtitlenya itu.
1: Oke, jadi mempermudah
0: Jadi
1: juga buat mereka yang lagi nonton di TV gitu ya.
0: ya benar benar
1: Oke,
0: benar.
1: ini kita kenalan dulu sama Mas Doni, teman Pro 2 yang udah berjuang untuk dunia musiknya. Yang berarti benar Mas, 1 sampai 2 tahun buat istirahat tuh emang buat belajar bahasa Jerman dan akhirnya
0: Iya benar juga,
1: jalannya.
0: benar kalau dipikir-pikir ya, kalau
1: Iya.
0: dipikir-pikir.
1: Karena kalau misalnya
0: Masih.
1: tiba-tiba datang terus bermusik tanpa mengetahui bagaimana bahasa Jerman juga kita mumet ya.
0: Benar benar.
1: Oke. Dan yang menariknya teman Pro 2 kemarin bulan April Mas Doni baru aja ngerilis single terbaru. Lagunya The Place You Call Home teman Pro 2. Nanti kita bahas sama Mas Doni dan kalau kamu pengen tanya boleh banget ya silakan WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti kita lanjut lagi di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Doni Wirandana. Hai Mas Don.
1: Halo.
0: Hai, aman ya?
1: Aman.
0: Anyway Mas Don, sebelum kita ngobrolin single terbarunya The Place You Call Home, kesibukan Mas Don selama di Jerman apa aja sih Mas? Sebelum akhirnya fokus di musik lagi.
1: Waktu itu sebenarnya waktu setelah COVID itu, COVID juga masih ada gigs-gigs itu, cuman ya di wedding seperti itu kan, weddingan, kalau nggak event company event seperti itu. Cuman ya itu waktu itu standar prosedurnya selalu swab gitu kan, jadi ya agak lucu aja dalam artian kita kan nyanyi-nyanyi juga ya, cuma dikasih kayak pembatas gitu loh, kayak bukan cermin, kayak pembatas dari apa ya?
0: Plastik kan, dulu biar yeah, gak droplet gitu kan.
1: Iya benar, itu kan lucu aja. Padahal ya satu ruangan juga, cuman ya lebih lebih ketat aja waktu itu. Tes swabnya itu.
0: Anyway Mas, aku selalu penasaran deh ketika kita kan ke negara lain pasti punya culture shocknya ya. Mas Doni ada nggak culture shocknya ketika ke Jerman? Ini berarti udah berapa tahun Mas Don di Jerman?
1: Sekarang 2026 sekarang ya? November besok 7 tahun.
0: Wow, oke.
1: Udah lama ya?
0: Banget. Itu udah sempat pulang ke Indonesia belum atau belum pulang?
1: Tiga kali.
0: Oh, tiga kali. Ah,
1: boleh. Kemarin November baru balik. November tahun lalu.
0: Oke.
1: Juli sama November ya, benar.
0: Jadi apa Mas culture shocknya waktu pertama kali sampai di Jerman?
1: Nggak semua, cuman jarang orang yang ramah gitu nggak? Kalau misalkan misalkan kita naik kereta dari Jakarta ke Jogja gitu loh, bisa kayaknya kemungkinannya lebih besar buat kita dapat teman yang bisa diajak ngobrol sebelah kita gitu, daripada di kalau misalkan kita dari Berlin ke Munchen misalkan naik naik kereta, ya lo gua gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau di sana,
0: oke.
1: Terus kalau malas itu malah kayak aneh gitu loh.
0: Ya.
1: Terus juga ada mungkin teman-teman radio nggak bisa lihat ya, cuman kalau misalkan kita papasan itu ya sama yang kita kenal, halo senyum, setelah 2-3 detik kemudian langsung berubah facial expressionnya. Aku juga bingung kenapa ini, bipolar kah orang itu gimana? Tapi ternyata nggak, cuma sebatas itu, jadi gimana yo?
0: Ya jadi kayak benar kata orang ya, kalau misalnya di luar negeri itu nggak semuanya bisa diajakin senyum. Kalau di sini kan ketemu siapa senyum, monggo mbak, monggo mas. Kalau di sana kan benar-benar kayak ya kalau nggak kenal nggak nyapa gitu berarti ya.
1: Terus sama masakan makanan juga jarang sih, maksudnya bukan jarang, ada cuman kayak kurang otentik gitu loh.
0: Nggak medok gitu ya.
1: Masa restoran Indonesia chefnya orang Thailand?
0: Hah serius?
1: Iya. Bukannya orang Thailand gak bisa masak masakan Indonesia ya, cuman kan beda lah, kita ngerti sendiri. Misalkan orang warung gudeg yang punya orang Manado, piye?
0: Ya mungkin gudegnya ini kali ya, penuh dengan rempah-rempah ya.
1: Iya. Kayak gitu lah.
0: Baiklah, terus akhirnya siapa yang membantu Mas Doni untuk tetap stay di dunia musik Mas? Ketika di Jerman kan pasti kayak mungkin masih mencari teman yang sama-sama sejawat di dunia musik gitu. Sampai akhirnya lahirlah lagu The Place You Call Home ini.
1: Lagu ini sebetulnya saya tulis tahun 2017.
0: Udah lama ya.
1: Waktu masih awal-awal di Bali itu kan. Cuman waktu itu saya belum pede. Belum pede dalam artian belum pede membawakan lagu sendiri gitu. Cuman kemudian tahun kemarin aku mikir, aku pengen punya karya lah, bodo amat apa yang orang pikirkan, apa orang yang mikir. Aku pengen coba aja lagu sendiri, buat legasiku sendiri, buat kenang-kenangan diriku sendiri. Bisa cerita ke anak kalau misalkan ini loh lagu papa seperti apa waktu itu. Itu kan yang penting, akhirnya saya mikir, jangan terlalu pedulikan apa kata orang. Toh karya musik itu nggak ada yang sempurna juga. Betul. Ada yang suka, ada yang enggak. Semua kan berdasarkan taste gitu, taste of music juga kan.
0: Dan marketnya jadi juga sendiri kan.
1: Jadi butuh 7 tahun untuk meyakinkan diri sendiri dengan karya sendiri yang
0: Oke, okay.
1: dibikin itu.
0: Berarti akhirnya baru bisa pede setelah keluar dari The Voice. Kayak yaudah deh,
1: Iya,
0: mumpung
1: iya.
0: kemarin tuh ada orang yang udah kenal Mas Doni di Jerman, jadi kayak yaudah yuk kita keluarin aja nih lagunya
1: Ya,
0: gitu kali
1: coba
0: ya.
1: aja ya, benar-benar.
0: Yes.
1: Benar-benar. Cuman
0: Iya.
1: agak shocking juga buat teman-teman yang dengar saya karena saya biasanya di sini yang saya nyanyiin kan lagu-lagu lawas 1930 40-an yang jazz
0: Oke.
1: genre jazz gitu. Terus kebetulan sekarang keluarnya yang pop kayak gini aku tapi ya itu saya waktu saya bilang dalam
0: Iya.
1: artian so take it or leave it.
0: Ya. Ya balik lagi seperti kata tadi Mas Doni ya, ada yang suka ada yang enggak. Mungkin ya mereka bukan termasuk marketnya. Berarti marketnya Mas Doni mungkin adalah anak-anak zaman sekarang kan yang
1: Ya.
0: mengikuti zaman ini gitu. Anyway,
1: Iya.
0: siapa aja sih Mas yang bergabung di proyeknya Mas Doni ini?
1: Ini kebetulan yang untuk musiknya cuma berdua. Saya sama ada teman saya produser juga dari Bali.
0: Oke.
1: Kita recordnya di Bali waktu itu. Waktu kemarin pulang, Oktober kemarin saya pulang tuh recordnya di
0: Oh.
1: Bali. Namanya Bam.
0: Oke.
1: Dia produsernya dia yang apa namanya? Yang arrange juga saya dan dia. Yang main alat musik dia juga. Yang semuanya yang mixing mastering juga dia. Kebetulan teman dekat juga waktu di Bali gitu kan.
0: Oh, berarti ini liriknya tuh sudah ada dari tahun 2017 ya, tapi
1: Iya.
0: baru diproduk seriusnya itu waktu Mas Doni balik ke Indonesia
1: Iya,
0: ya.
1: kemarin ya kemarin summer tuh ya,
0: Oh,
1: tahun
0: berarti
1: lalu.
0: ini dong tahu bulat banget ya, Mas ya?
1: Maksudnya?
0: Tahu bulat tuh kayak dadakan.
1: Oh, digoreng dadakan iya
0: Digoreng
1: benar-benar.
0: dadakan.
1: Oh,
0: Masih
1: benar-benar.
0: ingat kan Mas makanan Indonesia
1: Iya,
0: kan, Mas?
1: masih. Benar-benar.
0: Iya,
1: Tapi
0: berarti
1: masih masih ada kan ya
0: masih
1: di sim jual-jual. Oke.
0: Masih, tapi mungkin kepopulernya tidak seperti dulu kali ya Mas ya. Sekarang udah
1: Dulu
0: macam-macam.
1: kayaknya. Dulu tuh yang saya masih ingat tuh waktu masih di Jogja tuh tahu bulat terus
0: Iya.
1: sari roti. Oh, gak boleh nyebut
0: Nggak
1: produk
0: apa-apa
1: ya.
0: nanti bayar ya Mas. Oke.
1: Yang
0: Okay.
1: keliling-keliling itu
0: Yes,
1: aduh
0: yes.
1: kangen Jogja.
0: Ih, sama susu murni itu juga kan?
1: Iya,
0: Iya.
1: benar. Itu
0: Oke. Okay.
1: yang saya ingat tuh.
0: Yes, akhirnya ini digarap berduaan aja ya sama temennya Mas Mas Doni ya. Ini
1: Ya,
0: lagunya
1: benar.
0: tentang apa sih Mas? Kalau didengar sekilas tuh ini kayak lagu buat seorang
1: Ya.
0: family man dan buat keluarga gitu nggak sih?
1: Ini sebenarnya universal juga dalam artian lagu ini saya pengalaman pribadi waktu itu kebetulan.
0: Okay.
1: Jadi untuk saya ada pacar gitu kan.
0: Yang
1: Kemudian
0: sekarang bukan yang jadi istri.
1: bukan
0: Oh,
1: bukan
0: bukan.
1: kebetulan.
0: Oke.
1: Terus dalam hubungan ini semuanya berjalan lancar, cuman karena dia tidak sepenuhnya yakin tentang kehubungan ini. Aku makanya bilang, sebenarnya aku ingin jadi the place you call home for yourself gitu loh. Tapi, sorry ya bahasa Indonesia aku masih kaku karena jarang
0: Iya.
1: ngomong bahasa Indonesia di sini.
0: Gak apa-apa, Mas. Kita pakai bahasa Jawa juga boleh kok. Rapopo, ayo. Ayo.
1: Bener loh.
0: Ayo lah,
1: Waduh.
0: rapopo.
1: So, intinya meyakinkan seseorang di dalam suatu memaksakan seseorang untuk yakin di dalam suatu hubungan itu tidak tidak tidak gampang dan
0: Iya.
1: tidak mudah.
0: Yes, benar-benar. Apalagi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, terus buat yakin deh aku tuh bisa memperbaiki apa kesalahanku kemarin
1: Nah.
0: gitu kan.
1: Dan intinya tuh di lagu ini saya pengen menjadi rumah, pengen menjadi tempat di kalau misalkan dia capek dia capek dengan dunia ini pulang itu jadi nyaman.
0: Yes,
1: Jadi itu
0: I know, I
1: place
0: know.
1: to call home.
0: Yes.
1: But unfortunately sayangnya tidak tidak tidak terjadi dan akhirnya lagu ini dibikin gitu.
0: Yes, tapi setidaknya lagu ini kan beneran menjadi rumah untuk pasangan yang sekarang kan, bukan pasangan yang dulu kan. Jadi masih masih relate lah gitu kan. Makanya tadi aku sempat bilang kok kayaknya lagu ini tuh family man banget gitu loh. Jadi kayak seorang suami yang kayak ini aku tuh siap loh jadi rumah buat kamu
1: Iya,
0: bersandar,
1: benar-benar.
0: buat kamu
1: Ya,
0: yang
1: benar.
0: habis capek ada aku di sini gitu. Makanya tadi aku sempat bilang gitu. Aku
1: Iya.
0: pikir karena emang lagu ini tuh buat ya buat keluarga gitu. Ternyata buat seseorang yang dulu itu toh.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi istri tau nggak Mas behind story?
1: Tahu, istri
0: Mas
1: tahu.
0: serius?
1: Nah, lucunya gini. Dia sebenarnya sebenarnya sebel lah sama lagu ini, cuman dia pikir dia bilang kan nggak apa-apa deh sebel juga ya, tapi lagunya enak kok, di yaudah produksi aja katanya.
0: Oh
1: Oh ya udah,
0: gitu, ya udah
1: udah
0: sambil
1: dapat, sudah dapat go dari istri, jadi
0: yes.
1: insya Allah lah berkah.
0: Amin. Udah dapat restu dari istri ya, karena sekarang restu istri itu
1: Iya.
0: yang paling penting ya, Mas ya. Oke, ini kalau gitu kita dengerin deh teman Pro 2 ya, lagu dari Mas Doni Wirandana, The Place You Call Home, spesial buat teman Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Doni Wirandana yang lagi di Jerman teman Pro 2. Aduh, kalau ke Jerman perlu apa aja sih Mas?
1: Tergantung musim.
0: Oh,
1: kalau musim,
0: musim
1: dingin ya harus di sini kan ada 4 musim ya.
0: Anyway, rekomendasinya kalau ke Jerman tuh baiknya di saat kondisi cuaca
1: bulan
0: seperti
1: apa?
0: apa?
1: Ya, tergantung mau lihat salju atau mau lihat hanya bebas aja.
0: Bebas, bebas.
1: Kalau misalkan kalau bebas ya mending datang. Sebenarnya kalau summer itu juga cuacanya sama kayak Indonesia. Cuman kalau winter itu bisa kadang-kadang bisa minus 10, minus
0: Oke.
1: minus 10 terus Pak 8 derajat itu hitungannya udah anget gitu.
0: Oh gitu. Oh ini anget ya versi orang yang udah 7 tahun di Jerman ya.
1: Jadi waktu saya kemarin ke Indonesia tuh aduh kayak kepanasan, keringetan terus.
0: Iya. Tadi kata Mas Doni kan 8 itu udah anget ya buat Mas Doni. Mungkin buat
1: Ya,
0: kita,
1: iya.
0: buat kita yang ke Jerman udah dingin banget kali itu.
1: 8 tuh udah bisa pakai t-shirt.
0: Oh my God, yes.
1: Tadi kalau misalkan belum terbiasa ya harus pakai bawa jaket. Kalau winter yang jelas harus pakai jaket,
0: Yes, benar.
1: sepatu,
0: Ya. Yang paling
1: sepatu
0: penting itu ya.
1: boots.
0: Okay.
1: Karena dingin kan?
0: Yes. Yang jadi pertanyaannya kalau masuk angin masih keroan nggak, Mas?
1: Apa namanya? Stok tolak angin ada.
0: berarti udah nggak kerokan lagi ya?
1: Enggak.
0: Ora, ya. Sekarang langsung ke rumah sakit.
1: Langsung tolak, enggak, langsung tolak angin.
0: Oh, langsung
1: Itu
0: tolak
1: aku
0: angin.
1: ya lebih enak tolak angin sama apa kalau mau flu tuh pakai minum Rinos tuh loh.
0: Ya, buat ini ya antisipasi ya.
1: Jadi kalau teman-teman pulang ke Indonesia tuh aku bilang, aku titip obat ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi lebih gampang, lebih
0: Iya.
1: murah juga obatnya kan
0: Iya
1: daripada di
0: benar.
1: sini.
0: Benar, kalau di sini, kalau di sana udah kena bea cukai juga ya kan? Oke, okay. Anyway, Mas Doni seperti tadi aku bilang di sesi kali ini aku mau ajakin kamu main games. Aku udah
1: Oh ya.
0: siapin kartu banyak banget ya. Ini tapi bukan kartu QQ ya. Jadi ini adalah kartu yang isinya pertanyaan. Nanti Mas Doni tinggal pilih mau yang mana, tinggal kasih tahu ke aku. Oke, okay, kelihatan nggak Mas di Zoom?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Nomor 3 dari kiri.
0: Nomor 3 dari kiri itu berarti sini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu nomor 2 itu.
0: Nomor 3 nih, nomor 3.
1: Ya, itu.
0: Oke, baiklah.
1: Benar.
0: Aku bacain ya Mas Don ya. Bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang dan bagaimana cara kamu bersikap?
1: Aduh, berat juga ya.
0: Iya, emang
1: ini games. Games.
0: Ini emang
1: Ya.
0: Game sekaligus kayak kita ada deep talk gitu Mas Don.
1: Oke. Gimana, Mbak? Tolong ulangi lagi.
0: Bagaimana
1: Gimana?
0: perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang, lalu bagaimana cara kamu bersikap?
1: Kalau untuk jadi gemes dan marah dan berarti ngapain sih kok
0: Yes,
1: ngalang-ngalangin gitu
0: yes.
1: kan ya? Caranya ya harus kalau emang misalkan ada person A gitu yang ngalangin, langsung aja bilang, ngapain sih kamu gini-gini? Terus kalau to overcome-nya ya harus bisa berbuat lebih baik. Jadi jangan intinya gini, jangan ada yang membatasi dirimu even dari orang dari luar dirimu sendiri.
0: Tapi ada nggak yang
1: Jadi
0: kayak gitu in real life-nya Mas Doni?
1: In real life malah gini, in real life-nya
0: Apa?
1: ada yang oh iya iya tak bantu tapi padahal sebenarnya menghalangi itu loh, ada.
0: Ah, oh
1: Jadi kayak
0: gitu.
1: muka muka muka dua.
0: Oh, I see. Di depan iya
1: Ngerti
0: iya, di
1: nggak?
0: belakang no no no ya.
1: Ya, kan
0: Oh.
1: banyak banyak juga yang tanpa kita sadari orang-orang yang berperilaku di depan kita sebagai teman baik gitu. Taunya malah orang yang paling benci melihat kita sukses kan ada juga kan seperti
0: Ih
1: itu kan.
0: banyak, cuma kan
1: Ya.
0: berkamuflase. Lanjut Mas Don, mau pilih yang mana?
1: Dua dari kanan, dua
0: Dua
1: dari
0: dari
1: kanan.
0: kanan berarti sini ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Tiga hal yang ingin kamu capai sebelum umur 40 tahun.
1: Wih.
0: Apa nih? Tapi
1: Okay.
0: Mas masih belum sampai 40 kan?
1: Belum, belum,
0: Oh,
1: belum.
0: 25 ya kalau
1: Ya,
0: nggak salah ya.
1: maksudnya. Alhamdulillah masih di bawah 40.
0: Oh, berapa tahun lagi mencapai 40?
1: Apa?
0: Berapa tahun lagi mencapai angka
1: Masih
0: 40?
1: masih 6.
0: Oh, masih lama.
1: Ayo.
0: Jadi apa Mas tiga hal
1: Ayo.
0: yang ingin dicapai sebelum umur
1: Ya.
0: 40?
1: Bisa rilis banyak lagu dari
0: Amin.
1: lagu sendiri yang pertama. Yang kedua bisa lihat anak tumbuh kembang sampai
0: Amin.
1: sedewasa atau sampai bahkan mungkin punya cucu ya.
0: Amin.
1: Yang ketiga, apa tadi mimpi ya?
0: Iya. Yang pengen
1: yang
0: kamu
1: ketiga
0: capai.
1: Yang aku capai. Apa lagi ya?
0: Apa
1: Aku
0: lagi?
1: bingung. Soalnya kalau kalau sudah berkeluarga tuh mimpi tuh stuck di anak, ngerti nggak?
0: Yes, yes, yes,
1: Jadi
0: yes, yes.
1: apapun yang kita impikan tuh semoga apa yang dimimpikan juga oleh anak gitu. Jadi fokus kita bukan ke diri kita sendiri lagi
0: Betul.
1: jadinya.
0: Ya mungkin yang terakhir adalah bisa ini kali ya, sama-sama anak sampai kapanpun gitu kali ya,
1: Iya itu
0: di
1: benar
0: dunia
1: lah.
0: dan di akhirat gitu ya.
1: Benar lah, benar-benar lah.
0: Yes.
1: Jangan sampai.
0: Langsung deep banget
1: Jangan
0: ya.
1: sampai kita. Iya, ini bukan game ini jadinya.
0: Ini emang deep talk ceritanya. Selanjutnya Mas
1: Jadinya
0: John.
1: muhasabah, bukan bukan bukan game muhasabah.
0: Oh iya benar. Emang konsepnya kita game tapi sekaligus muhasabah ya. Jadi biar kita tetap ingat sama Yang Maha Kuasa gitu. Next, mau
1: Terus
0: yang mana Mas Don?
1: yang di tengah
0: Oke, tengah ya.
1: ada lima tuh yang di tengah.
0: Yes, tengah. Oke. Apa yang kamu inginkan di masa kecil tetapi kamu tidak pernah mendapatkannya?
1: Kan masa kecil
0: Ada nggak kira-kira?
1: kebetulan sih masa kecilku menyenangkan dalam artian
0: Alhamdulillah.
1: alhamdulillah dimanjakan sama orang tua ya. Jadi
0: Waduh.
1: sebenarnya tidak baik juga
0: Ya.
1: karena di kehidupan nyata kan anak juga harus belajar bahwa apa yang mereka inginkan tidak selamanya tercapai gitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi waktu flashback waktu saya kecil, alhamdulillah mainan ada, apa yang diinginin dikabulin, alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Dan itu
1: Gak
0: mungkin
1: ada.
0: nanti yang akan diterapin ke anak sekarang ya.
1: Ya, kalau ke anakku sekarang aku pengen nggak semua apa yang dia minta aku kasih, dalam artian harus ada effortnya atau bikin apakah,
0: Ya, benar-benar.
1: bikin kerajinan apakah, gitu.
0: Biar ini ya jadi
1: Belajar juga.
0: belajar juga. Karena kan kita nggak akan selamanya ada di samping dia toh.
1: Benar, benar, benar.
0: Oke. Terakhir. Wih, beneran deep loh guys. Terakhir, Mas Don, mau yang mana?
1: Dua dari kanan.
0: Dua dari kanan ini ya. Oke. Impian apa yang dulu kamu punya, namun sekarang sudah melepaskannya? Kenapa?
1: Jadi pemain sepak bola.
0: Wih, serius loh. Kenapa? Kok akhirnya dilepaskan?
1: Itu gara-gara apa? Itu goblok sih, Donald. Karena males itu, takut hitam. Takut hitam.
0: Oh, alah. Ya, ya, ya, ya,
1: Padahal
0: ya.
1: dulu waktu itu saya masuk SSB waktu di Jogja beberapa kali. Terus aku pikir, aduh kok jadi. Terus waktu latihan fisik itu kan harus siang-siang itu, aduh kok jadi malah hitam, males. Simple itu ya.
0: Yes.
1: Anak SMP tuh labil.
0: Eh, tapi anak SMP udah ini ya, mikirin fokus body ya, kayak ih gue gak mau yang gini ah gitu.
1: Karena aku pikir, aku juga bisa nyanyi ya dalam artian nyanyi aja kali ya, udah gitu aja.
0: Oh, eh.
1: Padahal pengennya main bola.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya diajakin main bola masih bisa nggak?
1: Masih, seminggu sekali juga main di sini, sama ada kayak, jadi di sini tuh kayak ada komunitas mahasiswa Indonesia yang
0: Oh iya.
1: kuliah di kota yang saya tinggal. Saya tinggal di kota Kolon namanya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengorganisir
0: Oke.
1: untuk main bola weekly
0: Berarti kalau
1: setiap
0: di
1: bulan.
0: Kolon itu ada berapa warga Indonesia, Mas?
1: Berapanya kurang tahu ya, cuman pasti di untuk solidaritas dan kalau misalkan ada acara Indonesia itu selalu datang aja. Di bawah 2000 mungkin.
0: Oh iya lumayan banyak ya.
1: Iya. Karena kota Kolon juga kota besar kan?
0: Yes, yes, yes. Dan jadi makanya warga
1: Kota
0: Indonesia
1: besar.
0: juga banyak ya.
1: Ma ma ya masjid terbesar di Jerman tuh di Kolon juga ada. Ya, anehnya di kota yang saya tinggal ini, masjid terbesar tuh ada di Kolon dan juga di Kolon ini ibu kotanya LGBT. Di Eropa.
0: Ah, ya.
1: Sangat plural kotanya.
0: Jadi sangat ini ya, bersimpangan gitu ya, bertolak
1: Iya,
0: belakang
1: tapi
0: ya.
1: ya. Tapi ya harmoni-harmoni aja sih sejauh ini.
0: Aman-aman aja ya so far ya. Oke, baiklah. Yes, itu dia gamesnya. Walaupun kalau kata Mas Doni ini bukan games, ini deep talk. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi sama Pro 2 ya. Kalau kamu pengen gabung, mau WhatsApp, boleh banget. Nanti di sesi terakhir juga Mas Doni bakalan bawain lagunya secara live. So, jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Music Live Chat masih dapat kamu barengan sama aku Vina Muviana. Dan kita udah masuk ke sesi paling akhir Teman Pro 2. Sebenarnya kalau ngomong sama Mas Doni tuh pengen panjang kali lebar, Mas. Asli enak banget ya kita ngobrol. Ini padahal baru pertemuan pertama ya.
1: Benar.
0: Pertemuan pertama. Ada rencana gak paling dekat pulang ke Indonesia kapan? Jadi biar bisa mampir ke Studio Pro 2 Jogja.
1: Kemarin kan baru pulang November kemarin. Maksudnya kemarin tahun lalu ya.
0: Ya 2025
1: mungkin
0: lah ya.
1: Ya mungkin tahun depan ya.
0: 2027.
1: Karena tahun ini udah merencanakan libur ke tempat lain. Supaya tidak bosan ke Indonesia terus. Jadinya tahun depan bulan, mungkin Lebaran Haji tahun depan insya Allah.
0: Amin. Tapi udah lebaran di Jogja belum, Mas? Selama 7 tahun?
1: Belum.
0: Karena ini ya kurikulumnya di sana sama di sini beda ya, jadi mau liburan ya, susah ya.
1: Iya, masalahnya kalau Idul Fitrinya itu kan Idul Fitri kan muter ya, nggak cuma di Juni Januari. Nah kebetulan pasnya ini kan mulai malah deket-deket ke Januari Februari gitu. Yeah. Izin cutinya susah untuk istri, jadi.
0: Okay.
1: Jadi harus nunggu beberapa tahun lagi kalau pengen emang merayakan bisa merayakan Idul Fitri.
0: Okay.
1: Mungkin 4-5 tahun lagi bisa, karena itu jatuhnya Idul Fitrinya nanti di bulan Agustus lagi kan.
0: Wow.
1: Itu baru bisa. Makanya tahun depan baru bisa Idul Adha.
0: Okay, nggak apa-apa, berarti tahun depan mampir ke Studio Pro 2 Jogja ya.
1: Insya Allah.
0: Sambil bawa lagu baru mungkin?
1: Lagu baru 2-3 bulan Agustus akhir insya Allah.
0: Oke, baik.
1: Ada,
0: udah disiapin berarti ya?
1: Udah. Ini lagunya malah tentang, jadi kan lagu-lagu yang saya bikin lagu yang refleksi entah dari diri saya atau dari yang saya alami. Kebetulan lagu yang kedua ini lebih general, lebih ke arah ada tentang Gaza juga ada, bisa masuk. Temanya tentang ya apa yang perang-perang yang saat itu terjadi, ya. Dan intinya tuh. Kita yang tidak mengalami secara langsung tapi hanya bisa scrolling dari HP kan sedih juga
0: banget.
1: Makanya tentang ya itulah.
0: Okay.
1: Tentang perang juga.
0: Yes, berarti sudah di-spill sama Mas Doni, kita tungguin bulan Agustus ya.
1: Ya beda temanya, beda jauh sekali.
0: Ya,
1: okay. Lagu ini tentang cinta, tentang keluarga. Lagu kedua tentang situasional yang sedang terjadi yes. Sekarang.
0: Pertanyaannya apakah akan dirilis di tanggal 17 Agustus, Mas?
1: Good idea.
0: Enggak.
1: Mana akhir Agustus.
0: Akhir Agustus. Oke, kalau gitu kita tungguin aja nanti Teman Pro 2 ya. Anyway, Mas Doni, sebenarnya tuh pengen dengar Mas Doni nyanyi full, tapi karena kita tersambung by Zoom takutnya nanti delay, mungkin bolehlah
1: ya,
0: bawain
1: bener.
0: Lagunya The Place You Call Home sebaik dua
1: bait. Coba ya.
0: Boleh.
1: Ini mungkin
0: nggak harus full kok, Mas, aman aja
1: ya dengan keterbatasan apa namanya
0: koneksi
1: dan juga
0: silakan Doni Wirandana
1: ya. Oh, night.

0: What from you? It's just to believe, baby. And now we'll do everything.
1: Aku menunggu mas, soalnya tadi sore agak delay-delay gitu.
0: Itu.
1: Ah, it's okay.
0: Tahun
1: Berarti,
0: depan mudah-mudahan ada teknologi yang lebih
1: amin, amin.
0: canggih
1: Mungkin
0: lagi.
1: sebenarnya teknologinya udah canggih, mungkin orangnya yang belum canggih, mas.
0: Iya. Atau mungkin koneksinya, internetnya yang
1: Iya,
0: putus-putus.
1: nggak apa-apa.
0: Who
1: Berarti
0: knows
1: kan
0: kan?
1: memang Allah bilang tahun depan harus ke Pro2 Jogja gitu
0: Iya,
1: ya.
0: insya Allah, insya Allah, insya
1: Kita
0: Allah.
1: ketemuan ya mas Don, kita sambil nyate nanti. Sambil
0: Siap, Mbak
1: nyate.
0: Pok.
1: Ayo, boleh. Nah, kita bawa daging kurban sendiri tapi ya.
0: Aku tuh kalau yang dikangenin Jogja tuh gudeg yang di Gejayan tuh apa namanya?
1: Oh,
0: Butek
1: gudeg
0: Luk.
1: mbok tekluk ya.
0: Oh,
1: Itu
0: favorit.
1: best banget sih, enak sih itu. Tapi memang harus jam 11 malam ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: harus
1: itu PR-nya.
0: harus jam 11 malam itu.
1: Oke. Okay. Anyway, Mas Don, boleh dong kasih tahu ke teman Pro2 lagunya udah bisa dinikmatin di mana aja dan mungkin juga promo Instagramnya. Tapi pakai bahasa Jerman ya, Mas. Aku belum dengar kamu
0: Waduh.
1: pakai bahasa Jerman. Nanti aku yang terjemahin deh.
0: Okay.
1: Cela.
0: Coba ya.
1: Boleh, boleh.
0: Hallo Leute, vergesst nicht, mein Lied auf Pro2 Radio in eure Stadt anzuhören. So, itu
1: Amazing.
0: artinya jangan lupa dengerin lagu saya yang baru di Radio Pro2 di kota kamu.
1: Yes,
0: Gitu.
1: itu dia Doni Mirandana. Thank you banget Mas
0: Terima
1: Doni.
0: kasih Mbak Vina. Sehat
1: Sehat selalu
0: selalu,
1: juga Mas
0: rezeki
1: Doni.
0: baik. Amin.
1: Amin, amin, amin ya Allah. Semoga kita bisa segera bertemu, dikasih umur panjang, sehat selalu. Salam buat keluarga di sana ya Mas Don.
0: Yuk, sehat-sehat,
1: Yes,
0: Mbak.
1: thank you so much Mas Doni. Bye. Yes, itu dia tadi Tema Pro2 Music Live Chat barengan sama Doni Mirandana. Dan seperti tadi kata Mas Doni, kamu bisa dengerin lagunya di seluruh Pro2 kota kamu ya. So, kalau gitu waktunya Vina pamit. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Kita ketemuan lagi next time ya. Dan jangan lupa dengerin Music Live Chat di kota kamu. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

Negeri Republik Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Informasi terbaru per Selasa 19 Mei 2006 pagi, 5 WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia telah diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Berdasarkan informasi per pagi ini juga, dari total 9 WNI anggota GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kementerian Luar Negeri menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi maupun penangkapan oleh militer Israel.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan Israel yang menangkap dua jurnalis Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Ia menilai tindakan Israel tersebut terbukti nyata melanggar hukum internasional. Dalam keterangan persnya, Hidayat menyampaikan bahwa penangkapan dan penahanan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang bersifat universal dan kebebasan masyarakat sipil. Perjalanan dua wartawan Indonesia merupakan bagian dari pekerjaan jurnalisme dan aksi kemanusiaan seharusnya dilindungi oleh hukum internasional. Hidayat menuturkan langkah mendesak dan strategis perlu diambil oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk berkoordinasi dengan negara-negara sahabat, terutama negara sahabat yang warganya juga ditangkap dan ditahan oleh Israel.

0: meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih dalam kondisi kuat. Berdasarkan data perdagangan, nilai tukar rupiah berada di level 17.645 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Senin sore. Posisi tersebut melemah sekitar 1,17% dibanding perdagangan sebelumnya. Purbaya menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,6%. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat meski ekonomi global bergejolak. Ia juga menyebut kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi masyarakat. Selain itu, investasi dan belanja pemerintah pun juga dinilai terus bergerak dengan positif.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karakter Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, di sore ceria bareng sama Nika sampai nanti jam 7 malam. Panjang banget perjalanan kita hari ini teman Broadway. Mari kita putarkan lagu pertama di sore hari ini, lagunya Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Masih teman kamu sore hari ini di Broadway Jogja bareng sama Niken.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

107,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, di sore ceria barengan sama Rika sampai nanti jam 7 malam. Aku mau sapa dulu ada Bayu di Godean. Hai Bay. Katanya dia tanya nih teman Broadway, hujan gak di Gejayan? Ini udah gak hujan nih Bay. Tadi kayaknya di sini tuh hujannya sekitar jam berapa ya? Tadi aku lupa. Tadi siang sih, jam 12 mungkin atau jam 1 siang ya. Tadi sempet hujan deras banget terus berhenti gitu kan ya. Tapi sekarang sih udah aman aja nih, cuman mendung doang. Dan suasananya, wah ini jadi gak panas ya. Biasanya jam segini tuh masih panas banget dan keluar tuh masih panas-panas banget. Tapi sekarang karena tadi siang udah sempet hujan beberapa menit, mungkin setengah jam kali ya, ada kali kayaknya setengah jam, terus jadi enak nih cuacanya teman Pradua. Semoga juga yang ini bentar lagi udah mau pulang gitu kan ya, hati-hati di jalan. Ini udah gak hujan sih kalau di kota. Ini ada Karini nih di Pakem. Katanya di sini baru hujan, baru reda hujannya teman Pradua. Ini di Pakem ya teman Pradua. Berarti di sana baru baru reda ya. Tadi tuh di sini cuman hujannya dari jam berapa ya? Setengah 1 sampai jam 1 mungkin gitu kan ya, atau jam 12-an gitu lah. Pokoknya cuman bentar banget, habis itu enggak hujan lagi nih. Dan sampai sekarang cuman mendung doang ya. Ternyata hujannya dari kali orang teman Pradua. Malah ini kata Bayu, Godean belum hujan kan ikan. Hawanya sumuk banget. Pol ya. Ini enaknya minumnya es teh, Bay. Beli-beli teman Pradua di sore ceria barengan sama Dikan sama Rati jam 7 malam nih. Buat kamu yang mau request lagu ke Dikan boleh banget. Pengen diputri lagu apa sore hari ini teman Pradua biar gak ngantuk bentar lagi pulang jam 4 sore teman Pradua. Request lagu apa? Boleh banget kamu bantuin aku nge-playlist lagu teman Pradua. WhatsApp-nya masih sama di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tari-tarian. Wah, ini di Jogja lagi ada event baru lagi, Tumpeng Pro 2. Ada di Taman Budaya Yogyakarta yang sekarang kembali menghadirkan ruang kreatif untuk pelaku seni tari, Tumpeng Pro 2. Ini ada agendanya bertajuk Ekspresi Seni Kontemporer Lintas Generasi, Tumpeng Pro 2. Dan pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung di Gedung Concert Hall TBY, Taman Budaya Yogyakarta, besok banget Tumpeng Pro 2, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 malam. Dan ini mempertemukan koreografer dari 3 generasi berbeda dalam satu panggung seni kontemporer Tumpeng Pro 2. Nanti di pertunjukan itu 3 koreografer dari kelompok usia berbeda akan menampilkan karya masing-masing. Terus dari generasi 40-an itu diwakili besar Widodo melalui karya Di Atas Irama 2. Terus generasi 30-an ini diwakili sama Galih Puspita lewat karya Gluru Lurung, Tumpeng Pro 2. Terus di generasi 20-an diwakili sama Eka Lutfi Febrianto dengan karya Sangkar Sunyi Yang Bernyawa. Nah, ini gak cuma menampilkan karya individu aja, nanti ketiga koreografer juga dijadwalkan tampil dalam kolaborasi lintas generasi. Dan kolaborasi itu jadi simbol dialog kreatif sekaligus eksplorasi bahasa gerak tari kontemporer dari beragam pengalaman artis Stik Tumpeng Pro 2. So, buat kamu yang besok malam lagi gabut dan gak ada agenda untuk nonton atau apapun Tumpeng Pro 2, boleh banget kalau kamu mau nonton Ekspresi Seni Kontemporer Lintas Generasi Tumpeng Pro 2 di Taman Budaya Yogyakarta besok banget hari Rabu 20 Mei 2026.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, masih balik lagi barengan sama Niken. Kali ini aku gak sendirian, aku ngobrol-ngobrol di sore ceria kali ini ditemenin sama co-host terbaik kita, teman Bro 2.
1: Halo.
0: Ada Jordan.
1: Hai teman Bro 2.
0: Oke, dan kita gak sendirian, sudah ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Bro 2 Jogja.
1: Anak muda inspiratif yang mana-mana kita ngobrol kali ini ya Mbak Niken. Betul. Ya.
0: Ada siapa aja mungkin teman-teman boleh perkenalan dulu.
1: Langsung aja dari masnya.
2: Oke, sebelumnya perkenalin aku Safar Srao Fitnawan dari SMA Negeri 8 Yogyakarta.
1: SMA Negeri 8 Yogyakarta. Kakak.
3: Halo, aku Almira. Almira Lintang, biasa dipanggil Mira. Dari SMA 8 juga di sini sebagai ketua forte. Jadi kalau Rauf itu ketua acara eventnya, aku ketua fortenya.
1: Forte. Mungkin bisa dijelaskan Kak apa ya itu forte, Kak?
3: Forte itu adalah forum edukatif pelajar kota Jogja, pelajar menengah, SMA menengah kota Yogyakarta. Jadi kami itu dibawahi oleh Dikmen, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kami itu mengajak teman-teman SMA yang mempunyai apa ya, komunitas musik di kota Yogyakarta gitu.
1: Jadi ini berkata kayak apa namanya, konser musik gitu ya. Betul. Nanti ya. Wah.
0: Ini juga teman-teman ini mau mengadakan konser katanya. Yeah. Jordan.
1: Betul.
0: Collaboration Concert 2026 Crescentia.
1: Wow, mungkin nah Crescentia nih menggelitik sekali ya Mbak Niken ya. Apa sih? Kenapa Crescentia gitu, dan apa arti dari Crescentia? Siapa yang mau menjawab ini?
2: Crescentia tuh merupakan salah satu program kerja Collaboration Concert tuh program kerja tahunan dari Forte. Dan Crescentia ini adalah tahun ketiganya. Dan kita mengambil nama Crescentia ini yang memiliki arti tumbuh atau berkembang menjadi lebih baik. Jadi tahun ini
1: banget ya. Iya.
2: Jadi tahun ini kita ngambil tema kayak kita kembali ke masa lalu dan memperbaiki hal-hal yang belum pas atau belum sempurna di masa lalu supaya bisa jadi lebih baik lagi.
1: Tepuk tangan. Memang apa ya, dari namanya aja udah menyempurnakan dari yang sebelumnya begitu.
0: Ternyata
1: ya.
0: Ternyata filosofinya pun juga sempurna.
1: Sempurna
0: ya?
1: Dan dalam sekali. Oh, keren banget ini.
0: Ini juga ceritanya ini adalah tahunan, event tahunan.
1: Sudah berapa kali terlaksana?
3: Jadi kami tahun ini Crescentia itu ketiga. Di 2024 itu ada Elitia, itu collaboration concert pertama kami. Waktu itu masih 4 sekolah. Jadi SMA 1, SMA 2, 3, dan 8. Kemudian di 2025 itu ada Lutoria. Lutoria itu ada 6 sekolah. Tambahannya dari Stella Judul C1 dan SMA 5. Nah, di tahun ini insya Allah kami akan menyelenggarakan Crescentia. Itu ada sekolah tambahannya dari SMA Muhammadiyah 1 dan SMA 9.
1: Aku mau nanya deh, berarti kalian ini panitianya itu full anak SMA kah? Atau dari sekolah yang menaungi kalian itu ada nggak? Atau bagaimana ini?
3: Betul.
2: Ya, kalau dari kita panitianya tuh dari sekolah-sekolah yang tergabung ke Forte itu tadi, Kak. Dan itu full anak SMA.
1: Keren.
0: Berarti ini Forte ini gabungan dari beberapa anak sekolah tadi?
2: Ya, gabungan dari SMA-SMA yang ada di Jogja.
1: Itu pengembang, maksudnya munculnya Forte ini dari mana sih, atau dari sekolah yang bekerja sama, atau kalian ayo kita,
0: atau dari kementerian
1: atau dinas pendidikan apa gitu.
3: Jadi awalnya itu dari kakak-kakak Forte angkatan pertama itu kayak kita tuh ada komunitas musik tapi kok kayak masih sendiri-sendiri. Bisa loh, kita tuh harusnya digabungkan.
1: Bisa
3: tukar informasi, gitu, bisa belajar bareng. Akhirnya terbentuklah Forte, awalnya 4 sekolah dari kakak-kakak dulu tuh istilahnya kayak ketuanya orkestra gitu. Terus kemudian kayaknya kan ini kota Yogyakarta, kalau 4 tuh kayaknya kurang nambah. Jadi kita ada open recruitment setiap tahunnya gitu.
1: Jadi kayak awalnya tuh ekstrakurikuler dari satu sekolah.
3: Iya.
1: Keren loh Mbak Niken. Bisa menggabungkan ekskul-ekskul menjadi satu.
0: Jadi satu. Ini malah justru yang bikin aku kepo adalah mereka ini kok bisa sih menggabungkan berapa tadi? 9 sekolah gitu.
2: Tahun ini 8 kan.
1: Berapa?
0: Ya, terus itu gimana cara ngatur? Kan ini bikin konser nih. Berarti gimana cara ngatur jadwal latihan? Apalagi tadi disebutkan juga ada SMK Negeri 2 Kasihan itu kan jauh banget ya.
1: Dan Steladu 1 juga sana banget. Steladu 1, Mbak.
0: Jauh banget ya.
1: Itu gimana tuh berarti?
0: Gimana tuh?
2: Mungkin dari Mira.
3: Oke. Jadi kalau SMA SMK 2 Kasihan itu adalah sekolah kolaborasi. Jadi Forte sendiri ada 8. Besok itu kita mengajak SMK 2 Kasihan SMM. Jadi kalau Forte-nya sendiri itu 8. Jadi kalau ngatur jadwal latihan cukup sulit sebenarnya. kami menyesuaikan ekskul-ekskul di sekolah. Jadi misalkan ekskul dari 8 sekolah itu rata-rata di Selasa sama Rabu. Selasa, Rabu, Kamis biasanya. Yeah. Nah, kita jadwal latihannya itu di Jumat dan Sabtu.
1: Jadi tetap cari win-win solution-nya gitu kan. Karena kan kalau orkestra itu kan banyak musiknya, Mbak ya. Tetap kan banyak orang. Berapa sih yang nantinya akan tergabung di konser ini gitu? Anggota yang akan menjadi main musiknya.
3: Kalau totalnya sih ada 120-an, tapi nanti ada teman-teman dari
0: 120
3: dari koreo juga, ada ketambahan dari koreo, ada vokalis gitu.
1: Itu 120.
0: Kebayang ya megahnya panggungnya 120 orang naik ke atas.
1: Aku masih itu beneran 120 orang yang akan perform.
3: Iya, tapi itu ada tambahan dari koreo tadi, ada vokalis.
1: Oh, tapi tetap aja walaupun kepisah atau banyak banget.
0: Justru. Ini tadi juga disebutkan tadi aku baca-baca proposal juga ada katanya ada tari, terus ada apa namanya? Paduan suara. Ini berarti gimana nanti konsepnya?
3: Kalau dari paduan suara itu kami mengajak dari Stella Duce. Jadi Stella Duce itu punya komunitas paduan suara dan kebetulan Stella Duce itu juga salah satu sekolah yang ada di Forte. Jadi kami mengajak padusnya itu dari Stella Duce 1.
1: Begitu.
0: Kayak gitu tuh berarti nanti tampilnya sendiri-sendiri atau kayak
1: gabungan.
0: Jadi satu.
1: Jadi ada yang orkesnya, terus padusnya, ada yang menari gitu. Atau penontonnya juga bisa ikut ngapain gitu kan. Masak
0: daripada
1: penontonnya.
0: Duduk-duduk doang ya.
1: Makan ayam geprek penontonnya. Gimana, Kak?
2: Kalau buat tampilnya itu tadi Kak gabungan. Jadi nanti di setiap lagu itu nanti lagu itu bisa dinyanyiin sama vokalis atau lagu itu bisa ada koreonya tadi dari dancer atau bisa lagu itu juga diiringi oleh choir-nya Kak yang dari Stella Duce 1.
0: Keren. Beda-beda ya. Itu kira-kira untuk lagunya lagu apa sih yang biasanya untuk orkestra? Karena
1: orkestra.
0: Dulu aku tuh pernah nonton orkestra baru pertama kali banget tuh di Keraton Jogja.
1: Lagunya
0: Jawa-Jawa.
1: Bener.
0: Gitu. Anak-anak dari SMA nih kira-kira lagunya
1: gimana? Lagu apa nih? Genrenya apa nih yang bakal dibawakan?
3: Kalau genrenya kita lebih ke pop sih Kak. Okay. Tapi kalau lebih detailnya nanti nonton aja.
1: Belum boleh di-spill nih ya. Karena akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih?
2: Buat 9 Juli 2020.
1: Jadi masih banyak prepare-nya ya.
0: Kira-kira dicek dulu aja 9 Juli
1: kita kosongkan jadwal ya.
3: Boleh.
1: Kalau tanggal hitam kita kerja ya. Tetep pan
0: tanggal
1: ya.
0: Juli.
1: Hari
0: Kamis.
1: Kita juga Kamis. Weekdays banget itu ya. Tapi gak apa-apa, mungkin teman Pro 2 ada yang bisa meluangkan waktu. Jangan ragu banget untuk nonton collaboration konser Presentia begitu.
0: Tadi Jordan, tadi kita belum nanya temanya di tahun ini kira-kira apa?
1: Temanya apa? Presentia itu ya?
2: Iya.
1: Presentia itu.
2: Presentia itu nama eventnya. Temanya kita Symphony in the Restoration of Time.
1: Ulangi sekali lagi.
2: Symphony in the Restoration of Time.
0: Kira-kira kenapa sih ngambil tema itu di tahun ini?
2: Ya kayak yang saya bilang di awal tadi Kak, karena kita pengen kembali ke masa lalu dan memperbaiki hal-hal yang belum sempurna tadi.
0: Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi kayaknya nanti aja aku
1: nanti
0: bacain
1: aja. Biar teman-teman juga pemanasan apa ya ini ya
0: apa
1: pertanyaan.
0: Biar kepo-kepo ya.
1: Soalnya tadi gak boleh di-spill nih tadi nih.
0: Jadi kita juga balas dendam ya. kita putarkan satu lagu dulu teman berdua. Nanti buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget WhatsApp-nya ke Niken di 0811 251 1225.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Waktunya
3: ngobrol bareng
1: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.
1: Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku masih barengan sama Jordan
0: nih. Halo, Mbak Niken dan teman Pro 2.
1: Masih barengan juga sama Mira sama Rauf ya,
0: yes.
1: Yang masih stay di studio Pro 2 Jogja. Kita juga masih ngomongin soal konser orkestra.
0: Betul, collaboration konser 2026 Krasentia.
1: Ya,
4: Krasentia.
1: Memang agak susah ya.
0: Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, yeah, Mbak Niken ya.
1: Mungkin aku bacakan dulu dari Kak Arul di Jatuh Tunggal. Wah, dia nanyanya agak banyak.
0: Banyak.
1: Nih, gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
1: Oke, mungkin aku beberapa pilihkan aja ya, supaya durasinya cukup nih, Kevin.
0: Betul, Kevin.
1: Seperti yang kita ketahui bersama, konser ini bertujuan untuk menyatukan siswa-siswi pelajar Kota Yogyakarta, terutama dalam bidang seni pertunjukan. Nah, gimana sih Forum Orkestra Edukatif atau Forte ini mengatur manajemen waktu antara latihan terus kepanitiaan dengan kegiatan-kegiatan akademik siswa-siswi tersebut?
0: Nah, monggo, yang mau siapa, jawab, yang mau menjawab nih? Apa mau? Oh, udah ada, oke. Mari.
5: Kalau dari kami banyak komunikasi sama teman-teman perwakilan dari sekolah, kemudian juga sama guru-guru, pelatih, dan pembimbing. Jadi kami juga menyesuaikan jadwal-jadwal kalau sekolah-sekolah itu biasanya ada event-event masing-masing. Dan rata-rata teman-teman dari Forte itu juga aktif di event-event sekolahnya. Jadi kalau misalkan ada event-event tertentu di satu sekolah, itu biasanya kita off-kan latihannya gitu. Atau untuk milih jadwal di tanggal 9 itu juga cukup sulit. Karena kita juga menyesuaikan event-event di sekolah, karena venue-nya juga berbagi,
0: iya,
5: SDM-nya juga berbagi. Jadi kami yang menyesuaikan gitu. Kalau dari akademik, kami itu latihan-latihan itu kami ambil di setelah sekolah. Jadi ya dari sore ke malam. Terus kalau misalkan jadwal-jadwal PTS atau PAT itu kami nonaktifkan latihannya gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa fokus belajar dulu gitu.
0: Berarti seimbang ya. Ini seimbang. Membuktikan bahwasannya enggak masalah kita ikut kegiatan, toh juga akademik kita tetap terpenuhi.
1: Tetap bagus. Ini berarti latihannya ngomong-ngomong berapa lama sih?
0: Nah, berapa
1: kayaknya,
0: lama?
1: Kayaknya lama banget gitu.
0: Iya, dan serius banget. Itu event gede banget loh, Mbak Nia. Iya kan? Berapa lama nih, Kakak?
5: Kalau latihan kami mulai di Maret, April, Mei.
0: 3 bulan menuju latihan.
5: Iya.
0: Keren.
5: Tapi kami karena di tahun lalu itu latihannya cukup padat, kami bikin tahun ini latihannya agak renggang. Jadi cuman 2 kali seminggu, 3 kali seminggu.
0: Begitu. Wah, keren.
1: Oke, baiklah ya. Ini
0: pertanyaan selanjutnya, Mbak.
1: Pertanyaan dari Kevin lagi. Kira-kira apa sih makna konser ini secara personal bagi Kak Rauf sama Kak Mira? Dan jika boleh digambarkan dalam satu kata, apa kata yang paling tepat untuk menggambarkan konser ini?
0: Nah, ini dia. Mari kita dengarkan Kak Rauf berbicara. Silakan Rauf.
4: Mungkin kalau satu kata agak susah ya, Kak. Karena menurut saya collaboration konser ini suatu hal yang amazing, yang luar biasa. Karena yang kita tahu sendiri, ini terdiri dari gabungan sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Dan menurut saya pribadi, collaboration konser ini merupakan suatu hal yang bermakna bagi teman-teman panitia tersendiri. Karena melihat dari antusiasme teman-teman itu sangatlah tinggi, Kak.
0: Satu kata yang
1: satu kata,
0: menggambarkan
1: satu
0: konser
1: kalimat
0: ini.
1: Satu kalimat deh, jangan satu kata.
0: Ya benar, satu kata.
1: Pendek ya kalau satu kata.
0: Satu buku boleh.
1: Satu buku boleh.
0: Satu kalimat, Kak.
4: Kalau dari aku, collaboration concert Krasentia 2026 is amazing, wonderful, and luar biasa.
0: Woi. Itu tagline kalian enggak? It's amazing, wonderful. Oh, bukan.
4: No.
0: Ada tagline-nya enggak sih? Tagline-nya
4: yang tadi
0: mana tuh?
4: Symphony in the Restoration of Time.
1: Sesuai dengan temanya ya.
0: Dengan temanya.
1: Okay. Jadi Kamira tadi nanti ditanyain sama Kevin nih, tadi belum jawab ya.
5: Kalau satu kata mungkin
0: satu kalimat boleh. Oh, ya. Dia bisa satu kata. Ulangi lagi.
5: Bertumbuh.
0: Bertumbuh.
5: Kalau dari aku pribadi, dari Forte ini banyak banget hal-hal yang aku baru dapat, yang aku bisa pelajari dari teman-teman, mungkin dari adik kelas, dari pelatih, dari teman-teman yang lain, nggak cuma di skill bermusiknya, tapi juga hal-hal yang di luar musik gitu.
0: Wah,
5: sih.
0: Bertumbuh.
1: Sesuai juga sama filosofi.
0: Filosofi.
1: Si tema.
4: Benar banget.
0: Bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan dan diasah untuk tahun ini.
1: Betul sekali.
0: Keren banget. Aku apresiasi loh kalian loh. Luar biasa ya Mbak Niken ya.
1: Betul sekali. Mungkin aku lanjut satu pertanyaan lagi.
0: Nah, let's go.
1: Okay. Dari Kati di Playen. Selamat sore kakak-kakak. Salut banget sama acara Forte 2026. Anak-anak SMA sudah sekreatif itu. Mau nanya dong, untuk kepanitiaan apakah ada pembimbing khusus?
0: Nah,
1: soalnya kalau dari segi pengalaman kan anak SMA untuk acara sebesar itu mungkin masih butuh bimbingan ya. Atau gimana sistem kepanitiaannya?
0: Nah, mungkin siapa yang mau menjawab ini?
5: Kalau pembimbing, kami adanya pembimbing untuk latihan orkestranya.
0: Oh.
5: Jadi pelatih-pelatih orkestra. Cuman kalau di kepanitiaan, kami dari sekolah-sekolah sih. Kalau pembimbing yang khusus gitu nggak ada.
0: Oh berarti untuk misalnya dari SMA kalian satu guru yang mendampingi kalian gitu full dari siswa
4: dari
0: berarti
4: ya, dari siswa. Kalau untuk di kepanitiaan tidak ada pembimbing khusus. Oh,
1: kayaknya rapatnya udah dipastikan pusing banget.
0: Pusing mereka. Gitu ya. Tapi nggak berantem gitu.
4: Aman kak, aman.
1: Gak jauh.
0: Beda ya kalau kita gitu. Ya.
1: Wow. Okay. Ini tuh biasanya kan aku orkestra tuh bisa dibilang itu adalah tontonannya orang-orang tua juga.
0: Iya betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul
1: biasanya
0: sekali ya.
1: Ditonton sama orang-orang tua. Nah ini dari teman-teman gimana sih nanti mengemas konsep dari orkestra yang dibikin sama anak-anak SMA supaya terlihat lebih menarik dan kita pada Gen Z ini mau nonton
0: iya,
1: si
0: karena
1: orkestra
0: kan kita,
1: ini.
0: Kadang-kadang Gen Z itu kan sukanya lagu yang galau. Mangung gitu. Lagu-lagu mangung.
1: Komang gitu.
0: Komang. Nah, itu gimana nih berarti mengemasnya biar kita anak muda ini Gen Z Gen Z ini mau nonton gitu.
4: Yang pertama kayak yang disebutin Mira tadi, itu kan kita bawainnya lagu-lagu pop Kak. Dan itu kita ambil yang biasanya didengerin anak-anak Gen Z zaman now.
0: Oh, salah satunya nanti bakal jadi song list-nya boleh enggak sih?
4: Gimana Mir?
1: Baru dipikir-pikir ya.
0: Boleh gak ya ini ya? Satu song list deh Kak yang paling. Satu lagu nih.
5: Oke, satu lagu mungkin kami ada beberapa lagu Disney. Salah satunya ada Speechless.
0: Wow, go Speechless. Asik.
1: Oh, kira-kira ada berapa lagu sih?
0: Ada berapa song list nanti?
5: Ada sekitar 14.
1: Oh, 14.
0: Berapa jam konser?
5: Itu dari
4: kita
5: jam...
4: open gate tuh jam 5 sore dan kita closing sekitar jam 9 malam Kak.
0: Oh, berarti itu run through ya, maksudnya main terus, perform terus, gak ada yang apa, maksudnya gak ada jeda atau gimana?
4: Kita ada break di tengah.
1: Oke, tadi tuh ngomong-ngomong ini juga setlist lagu di konser nanti tuh katanya bakal disusun runtut katanya ya. Ini gimana nih?
0: Nah, runtutnya ini gimana nih? Berarti ada historinya, ada storytellingnya untuk lagu-lagu. Wow, keren banget ya. Gimana? Silakan.
5: Jadi sesuai temanya, jadi teman-teman kita flashback. Oh iya, salah satu lagunya yang mungkin teman-teman tahu itu adalah Osnya Sore terbang dari dalam waktu. Jadi itu kami bawakan versi orkestranya. Jadi teman-teman kita ajak flashback, kemudian kita ajak untuk merenungi masa lalu gitu.
0: Supaya
5: kedepannya ada hal-hal baik yang bisa diteruskan gitu.
4: Dan lagu-lagu kita ada ceritanya itu Kak yang bikin menarik dari apa yang bakal kita selenggarakan di 9 Juli itu.
1: Berarti nanti per lagu itu akan ada runtutnya
0: ada
1: ya,
0: bakal
4: nyambung yang sejalan dengan tema kita tadi.
0: Bertumbuh itu ya. Dan apa tadi temanya?
1: The Restoration
0: Symphony of Time. Keren banget. Keren. Itu musik direkturnya siapa itu? Atau ada tim yang menyusun musik dan ceritanya?
5: Kalau dari kami itu di Forte ada pengurus hariannya. Kemarin itu yang brainstorming itu dari kami pengurus harian sama teman-teman dari konseptor-konseptornya.
0: Itu siswa juga berarti yang
4: siswa semua full siswa.
1: Bahkan konseptornya juga siswa.
0: Iya, yang menyusun tangga dramatiknya juga siswa, Mbak.
1: Juga mereka sendiri. Ya?
5: Keren banget
1: nih.
0: Apresiasi.
1: Oke, tapi selain konser musik kira-kira nanti akan ada apa aja, nah, teman-teman?
5: Di Crescentianya?
1: Iya. Ada bazar.
5: Pada saat jeda teman-teman boleh melariskan tenan-tenan yang ada di sana itu.
0: Oh, berarti jedanya itu kita boleh keluar audit
5: boleh.
0: Dulu.
5: Boleh.
0: Makan ayam geprek itu masih boleh.
1: Okay, boleh. Berat ya, berat ya. Itu dari sekolah masing-masing atau dari UMKM lokal atau gimana?
4: Dari, kalau kita dari open tenan dari UMKM.
1: Oh, wow. Gitu. Boleh nih Jo besok kapan-kapan ya.
0: 9 Juli bukan kapan-kapan.
1: Oh iya, 9 Juli bukan kapan-kapan.
0: Oh ya, ini apakah ada tiketing atau penonton bebas masuk atau gimana? Oh
4: ya, untuk tiket tuh kita ada dan kemarin kita baru aja coba apa open early bird buat tiket di tanggal 18 kemarin dan itu sold under 1 menit.
0: Oh, wow. 1
1: menit. Berapa tiket ya udah?
0: Yang early birdnya itu berapa? Sekitar 100 ada.
5: Gimana Rauf?
4: Kalau itu jangan di-spill deh.
0: Oke, siap.
1: Kayaknya kita terlalu detail.
0: Iya, kayak kita kepo banget ya kakak ini.
4: Dan kalau untuk reguler tiketnya tuh kita open di akhir Mei besok. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa kepoin IG kita di Forte_Yogyakarta.
0: Forte_Yogyakarta untuk informasi tiket dan lain sebagainya.
4: Betul banget Kak.
1: Dibuka dari jam 5 sore sampai nanti jam 9 malam. Ada di mana? Tadi belum disebutkan ya, di mana?
0: Betul.
4: Oh ya, kita venue-nya ada di Performance Hall FBSB UNY.
0: Oke.
1: Di dekat
0: Lembah UGM. Dekat belokan. Iya. Jadi buat teman Pro 2 yang untuk aku harus mengosongkan jadwal ya. 9 Juli teman Pro 2, 9 Juli dan
1: hari Kamis.
0: Hari Kamis betul, bisa lah. Jam 5 sore kan udah pulang kantor ya?
1: Udah pulang kantor ya.
0: Kalau kita yang shift sore belum sih.
1: Ya ntar aku nyusul aja kalau sampai jam 7 malam. Betul.
0: Oke,
1: baiklah. Mungkin dari teman-teman harapannya apa terakhir deh?
4: Kalau dari aku sendiri yang jelas semoga event ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Mengingat ini gabungan dari SMA-SMA dan cukup banyak macam-macam orang. Semoga event ini sampai hari H diberikan kelancaran, kesuksesan.
0: Amin. Dari Kak Almira.
5: Sama sih, mungkin semoga besok eventnya lancar, penonton juga puas sama performer kita. Terus teman-teman bisa menikmati apa yang kita sajikan besok.
0: Amin, itu sih teman-teman harus menikmati. Betul. Gitu ya.
1: Oke deh, baiklah. Ada yang belum disampaikan tadi ke teman-teman
0: ya, ada,
1: mungkin?
4: Sudah semua ya.
1: Mungkin bisa sekali lagi terakhir ajak deh teman-teman Pro 2 untuk nonton konsernya di FBSB UNY.
0: Iya, gitu. Silakan.
4: Oke, buat teman-teman jangan lupa saksikan collaboration concert Crescentia 2026 tanggal 9 Juli di Performance Hall FBSB UNY. See you.
1: Nanti dari teman-teman main juga kah?
5: Aku main.
0: Oh iya.
4: Kalau aku panit.
0: Alat musik apa Kak Almira?
5: Aku violin.
4: Jago ini Kak.
0: Multimedia sekali ya, multi talenta dong.
1: Oke, baiklah, kita cukupkan dulu kita sore hari ini teman-teman ya. Sudah cukup semua. Dan buat kamu juga teman Pro 2, kalau kamu mau nonton nanti kamu bisa cek-cek aja di Instagramnya. Tadi di mana?
4: Forte_Yogyakarta.
1: Forte_Yogyakarta. Nanti kosongkan jadwalnya di tanggal 9 Juli 2026 teman Pro 2. So, habis ini masih ada Niken Ayu nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pulang kerja, kalau kamu belum pulang kerja atau mau berdua lagi lembur di hari Selasa ini, boleh banget kalau kamu mau request lagu ke Niken. Lagi pengen denger lagu apa sore hari ini teman berdua? Lagu yang mellow-mellow atau lagu yang seperti apa teman berdua? Selagi ada di playlistnya Berdua Jogja, nanti aku puterin. Kamu bisa request apapun teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Nika di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang di sore hari ini

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel? Cobain dong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ngomong berdua, kemarin lagi rame juga soal kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek Teman Berdua yang bilang bahwa mereka mengubah nama teknik, ya, fakultas teknik atau prodi teknik apapun itu terkait teknik menjadi rekayasa Teman Berdua. Nah, ini ada kabar bahwa UGM Teman Berdua Universitas Gajah Mada memastikan tidak akan mengubah nomenklatur nama fakultas teknik, ya, ataupun program studi di bawahnya menjadi istilah rekayasa Teman Berdua. Ini sempat jadi diskusi yang panjang juga, yang hangat juga di ruang publik Teman Berdua. Tapi habis itu Kemendikti Saintek juga menegaskan bahwa implementasinya ini tidak bersifat wajib ternyata Teman Berdua, dan diserahkan pada karakteristik akademik masing-masing kampus. Kalau kata dekan Fakultas Teknik UGM Prof. Selo menegaskan bahwa pada prinsipnya UGM ini akan selalu patuh pada arahan kementerian Teman Berdua. Tapi karena aturan penyesuaian ini tuh bersifat opsional, maka pihaknya memilih untuk mempertahankan nama yang sudah melekat saat ini Teman Berdua. Absen dulu, kira-kira kampus kamu sudah diubah namanya belum Teman Berdua dari Fakultas Teknik menjadi rekayasa?

Tamu berdua gak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya aku masih nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam, tamu berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Pura 2 Jogja, teman terbaik kamu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal saleh, mengamalkan dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asyr. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti analogi, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah, amal tanpa ilmu bagi buah tanpa pohon. Mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Seorang muslim yang hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesama. Manusia secara fitri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya, umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Demikianlah teman Produa sekalian, semoga yang sedikit ini menjadi hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
3: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
2: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
4: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
5: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
6: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
2: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
4: Badai akan segera datang!
2: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
7: Kapten, kapal kita mulai tenggelam!
5: Buang barang-barang yang paling berat!
2: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
6: Bagaimana ini, Kapten?
5: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
2: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, nahkoda berkata,
5: "Sesuai tradisi, untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan."
7: "Buang saja para budak, buat apa harus diundi?"
5: "Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut."
2: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
3: "Siapa yang bernama Yunus?"
6: "Malang sekali dia."
2: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
5: "Yunus, cepat bawa dia kemari."
2: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
3: "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri."
2: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar. Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan, apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
3: Allahu Akbar.
2: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
6: "Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami."
3: "Benar. Karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami."
2: Subhanallah, penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
1: Alhamdulillah.
2: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman berdua. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya dan kita selalu diberikan keberkahan pastinya. So buat kamu jangan kemana-mana teman berdua. Habis ini aku akan share 5 lagu yang bisa kamu request di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Jadi tungguin terus kira-kira nanti lagunya apa nih teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu-jamnya lagu kamu atau mau beradu, kamu bisa tentuin tiga lagu apa yang pengen kamu dengar sore hari ini dari playlist yang sudah aku share di WhatsApp grupnya Peradu Jogja nih teman Peradu. Mungkin aku bacain juga 5 lagunya. Kamu bisa request lagunya Taylor Swift, Love Story, Afghan, Percayalah, It Gitau, Satu-Satu, James Arthur, Reward the Start, atau lagunya Kunto Aji, Rehat, teman Peradu. Langsungan aja buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu ya dari playlist yang tadi udah aku bacakan, udah aku share juga di WhatsApp grupnya Peradu Jogja. Kalau tadi aku bacain lagunya tuh biasanya kecepetan teman Peradu, boleh banget kamu juga WhatsApp aja minta playlistnya apa aja ya. Langsungan aja 3 lagunya apa teman Peradu, nanti aku putarkan di jam 18 lebih 45 menit.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, loh, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak. Mama malu, mama
3: papa
4: malu kalau
3: juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ada 10 menit lagi teman Pro 2 buat kamu ngasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengar di segmen Jammu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa request lagunya Taylor Swift, Love Story, Afghan, Percayalah, It Gitau 11, James Arthur, Rewrite the Star, atau lagunya Kunto Aji, Rehat teman Pro 2. Langsung aja kasih tahu ke Niken 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 18:45. 10 menit lagi teman Pro 2. WhatsAppnya seperti biasa di 0811 251 1025.

Sudah jam 18.45 menit teman berdua. Waktunya aku mainkan 3 lagu yang di request sama teman berdua. Yang join ada Karin di Pakem, ada Kati Widi di Pacitan, ada Katri di Playan, ada Kevin Aril di Catur Tunggal, sama Tam-Tam ya. Mungkin aku puterin yang paling banyak di request aja nih teman berdua. Lagunya Taylor Swift, Love Story, terus James Arthur, Rewind the Stars, sama Kunto Aji, Rehat ya. 3 lagunya udah aku siapin nih teman berdua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Taylor Swift, Love Story.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sudah hampir jam 7 malam teman pria 2. Aku jeda dulu, aku mau pamitan dulu. Ya, habis ini kamu bisa ditemenin sama Abi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman pria 2. Tapi sebelum itu kamu bisa simak dulu ada music live chat teman pria 2 berjaringan dengan Pro 2 FM Jakarta nanti. Terus kamu bisa simak nanti obrolannya dengan Tantri Kotak teman berdua. So kalau gitu nih kan pamit, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotil atau GSF 2.0 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Berdasarkan informasi per pagi hari ini tadi, dari total 9 WNI anggota GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di dalam 2 kapal yang berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kementerian Luar Negeri menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi maupun penangkapan oleh militer Israel.

DPR Republik Indonesia akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa saat ditanya mengenai kehadiran Presiden Prabowo Selasa 19 Mei 2026, ia mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna tersebut. Selain itu, Presiden juga akan

sepanjang Kapanewon Tanjung Sari Sabtu 16 Mei 2006. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketertiban umum sekaligus menciptakan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Pengawasan difokuskan pada area sempadan pantai yang merupakan ruang publik dan diperuntukkan bagi akses masyarakat umum. Kepala Bidang

selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore. Selamat udah malam kali. Malam enggak sih? Ini masih ini sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: apa malam. Apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru banget.
1: Dia salah satu kontestannya dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih kita judges kemarin.
0: Seru nggak sih? Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Siaran di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan? Terus akhirnya berinisiatif lah si stasiun TV itu

0: buat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan. Iya. Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
0: Benar, tapi benar banget.
1: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
0: Aku ikut Dream Band, tapi
1: Dream Band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
0: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
1: Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
0: Iya.
1: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
0: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Betul.
0: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu. Oh, itu yang membedakan katanya.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
0: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum
0: gak kepikiran ke sana.
1: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
0: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
0: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja, secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
0: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
0: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin. Ya. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
0: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
0: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
0: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
0: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu menyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari Kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
0: Aku permit sama anak-anak Kotak untuk merilis karya ini karena nih karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama Kotak karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
0: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya,
0: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng
1: kerja ini. Oke. Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: temanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Ya, aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Cewek
1: dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya, Arka.
0: Iya bener. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video lirik kan
0: ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku bacanya tuh kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak ada yang tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: refnya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjut teman Pro 2, kali ini di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita dengerin beberapa hits Indonesia dan juga manca, dan juga tadi ada obrolan seru di Music Live Chat untuk edisi malam ini live dari Pro 2 Jakarta yang juga di-relay atau disiarkan ulang oleh siaran Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selanjutnya teman Pro 2, aku Surya Bimaru menemani kamu sampai dengan jam 12 malam ya. Kalau tadi ada Ariel Noah featuring Rifki Khalif, Cinta Yang Diam, dan barusan berlalu ada Cantika Abigail, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Persiapan selanjutnya, aku akan ajak teman Pro 2 untuk ngobrolin sepak bola. Karena kenapa? Karena ini memang lagi demam sepak bola teman Pro 2 ya. Dan diinfoin lagi bahwa Radio Republik Indonesia

menjadi satu-satunya audio terrestrial official di ajang FIFA World Cup 2026. Nanti kita akan mencoba untuk ngobrolin bola, tentunya nggak sendirian teman Pro 2, ada partner siaranku nanti. Wih, rahasia nih. Yang jelas beliau pemain bola, terus juga sekarang coach juga. Dan tentunya buat kamu yang penasaran, kamu boleh gabung nanti ya. Kita ngobrol tentang peta persaingan Piala Dunia 2026. Siapakah yang paling siap? Nah, kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM. Mungkin kamu punya prediksi atau mungkin pandangan, atau mungkin juga kamu punya tim jagoan tersendiri buat kamu yang paling siap mungkin ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Sekali lagi di 0811-251-1025 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu sesaat lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Mengingatkan kembali teman Pro 2, malam hari ini kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrol banyak ya tentang persiapan Piala Dunia 2026. Karena memang Radio Republik Indonesia menjadi radio atau juga audio terrestrial official dalam FIFA World Cup 2026 Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Nanti akan ada episode Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh malam hari ini bersama coach kita, ada pelatih sepak bola Nopendi. Aduh, aku bocorin lagi. Tadi sebenarnya skenarionya rahasia dulu teman Pro 2, tapi biar kamu gak penasaran ya, kamu bisa juga dengerin dan juga saksikan siaran kita malam hari ini dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam teman Pro 2. Karena di spesial program kita Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh malam hari ini juga kita siarkan melalui YouTube ya, live YouTube kita di RRI Jogja Official. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng Coach Nopendi, kamu bisa bergabung tentunya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 2511025, tentunya di segmen Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh sesaat lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini mencoba untuk menemani kamu selanjutnya di segmen Ngobrol Bareng malam hari ini. Tentunya aku gak sendirian, teman Pro 2. Ada coach kita malam hari ini yang akan ngajakin kita tentang deep talk Piala Dunia. Karena memang tahun ini atau tahun 2026 ini RRI Yogyakarta kali ini ikut menyemarakan bagaimana demam bola di Pesta Bola Dunia 2026. Karena Radio Republik Indonesia menjadi satu-satunya audio terestrial untuk ajang Pesta Bola 2026. Dan yang pasti kita sekarang langsung saja menyapa coach kita. Ada Coach Nopendi di sana. Selamat malam Coach Nopendi.
1: Selamat malam.
0: Oke, salam olahraga coach. Luar biasa,
1: matur nuwun. Ya.
0: Udah kemarin udah VO ya, udah berkenan untuk kita sedikit tanya-tanya. Kali ini meminta untuk waktu lebih banyak lagi coach. Kali ini kayaknya enggak puas-puas nih coach kalau kita ngomongin sama ini persiapan untuk Piala Dunia 2026. Coach, kalau ini mencoba untuk menginformasikan kalau kita bicara soal semangat Piala Dunia 2026 versinya Coach Nopendi apa nih? Kalau misalnya pengen ditanya di awal nih coach.
1: Ini cara baru ya, yang jelas pesertanya lebih banyak.
0: Oke.
1: Okay. Lebih akan berwarna lah. Kita akan lihat nanti besok lah kita.
0: Oke, itu dia. Kita akan lihat ya, kick off-nya kan di bulan Juni nih coach ya. Kira-kira kalau kita bicara soal sekarang ini kan yang sering kali dibicarakan di akar rumput ini kan tentang jagoan mereka masing-masing nih. Kalau kita di awal nih langsung aja nembak nih. Kalau coach jagoannya siapa nih?
1: Kalau tim favorit alhamdulillahnya enggak lolos Piala Dunia.
0: Oh, iya, siapa?
1: Jadi timnas. Italia enggak lolos.
0: Oh, Italia enggak lolos.
1: Jadi kita menikmati, benar-benar kita menikmati tim-tim yang sudah bagus secara tim keseluruhan ya, enggak cuma 11 yang main pertama tapi memang benar-benar satu tim itu sudah kompak di luar dan di dalam lapangan lah.
0: Oke, okay. Nah seperti hal tadi sudah disampaikan, Italia jagoannya nggak lolos nih ya. Terus juga tentunya merah putih dalam hal ini timnas juga. Kemarin sempat ada angin segar setelah ada desa susus tentang Iran ya. Sempat ada, wah ada angin segar lagi nih. Tapi ternyata berubah lagi. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan di awal nih coach tentang semangat sepak bola Indonesia kalau kita menyongsong semangat Piala Dunia 2026 ini coach?
1: Ya semoga Piala Dunia ini emang benar-benar membuat kita untuk bermimpi lagi kedepannya masuk ke Piala Dunia yang jelas, karena euforianya untuk yang di Indonesia mudah-mudahan akan lebih lah, ke depan lebih baik
0: pastinya,
1: dan mudah-mudahan akan lolos ke Piala Dunia.
0: Oke, itu dia coach, kalau boleh tahu update-nya sekarang selain berlatih ada fakta baru nggak tentang Coach Nopendi ini yang perlu kita tahu nih coach? Mungkin kesibukan selain coaching itu?
1: Saya selain melatih, kesibukannya juga pegawai di instansi pemerintah. Di Balai P2SDM, Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral.
0: Okay.
1: Di Dinas PUPSDM, Pemda DIY.
0: Wih, luar biasa. Berarti kanda berarti ya?
1: Iya. Okay. Alhamdulillah.
0: Okay. Baik, coach, malam hari ini kan tema kita spesifik nih coach. Udah disiapin tema kita malam hari untuk kita obrolin lebih lanjut lagi bersama Pro 2 FM Jogja. Ini jadi buat yang penasaran mungkin bisa bergabung ya coach ya. Mudah-mudahan kita gak cuma ngobrol berdua aja. Yang lagi nyaksin kita di layar kaca, yang lagi nyaksin kita di YouTube juga boleh gabung kali ini. Karena kita juga live YouTube di RRI Jogja Official atau juga streaming melalui rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Tentang Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh kali ini bersama Coach Nopendi tentang peta persaingan Piala Dunia 2026. Siapakah yang paling siap? Nah, kalau kita bicara soal siapakah yang paling siap ini kan tentunya kita hanya bisa menduga-duga ini ya, karena masing-masing tim tentunya memberikan strategi terbaik mereka, apalagi ini Piala Dunia. Jadi bukan hanya pride timnya tapi pride juga negaranya, begitu ya coach ya. Tapi kalau kita bicara soal untuk persiapan Piala Dunia biasanya coach yang banyak orang nggak tahu itu apa nih coach? Gambarannya coach, mereka tuh kira-kira sekarang lagi ngapain nih?
1: Ya sekarang mungkin timnya sudah sebagian di Amerika
0: sudah menyesuaikan,
1: penyesuaian itu, terus juga akan melihat tempat mereka menginap di situ, terus menyesuaikan makanan yang mungkin di tim kesehatannya akan survei di situ, menentukan menu yang akan dimakan untuk semua pemain. Mungkin persiapannya sampai sekarang mungkin seperti itu, karena menunggu sebagian juga belum ada yang menentukan pemain ya. Sebagian sudah, sebagian belum lah. Mungkin sambil menentukan itu, tim pelatihan sudah pasti sudah memikirkan jauh ke depan, karena pertandingan akan lebih banyak dan cuaca pasti akan beda di negara masing-masing lah.
0: Gitu ya. Kalau bicara soal tadi yang di highlight oleh coach ini kan tentang makanan, coach terus juga persiapan mobilisasi begitu ya, tempat dan segala macam, terus juga termasuk suhu juga coach ya, karena kan ini kan kita berkumpul di bukan satu negara ya, tapi tiga negara nih, Amerika, Kanada dan juga Meksiko nih. Kira-kira kalau bicara soal ritme atau juga geografis yang paling berat yang mana nih coach? Karena kita dari Asia nih, dari Asia katakanlah.
1: Mungkin Afrika juga akan sangat berpengaruh. Mungkin tidak juga ketika mereka mendapat suhu yang panas.
0: Makanya.
1: Mungkin akan makan diuntungkan juga. Itu juga nanti dilihat situasi di situ pas hari hari itu cuaca seperti apa, juga pasti tim-tim juga akan melihat itu. Ketika benua Eropa yang main di suhu yang panas mungkin akan keteteran juga. Nah. Makanya mereka akan lebih cepat datang untuk penyesuaian lah, seperti itu.
0: Oke, kalau bicara proses-proses itu, apakah ada dalam artian nih kesulitan atau justru kegagalan dalam penyesuaian itu, titik krusialnya di mana coach?
1: Kalau dilihat nanti akan menyesuaikan ke stamina ya mas. Ketika nanti gagal ya itu pasti ke stamina. Karena akan berpengaruh di situ. Ketika staminanya menurun dan di tim itu tidak, kedalamannya tidak bagus, pasti akan juga akan berpengaruh untuk bagaimana pelatih menyusun strategi di situ juga. Nanti akan berpengaruh ke pola permainan juga, karena akan pasti akan sangat-sangat berpengaruh ketika stamina itu menurun atau drop malah.
0: Nah, itu dia. Biasanya nih, bukan bicara soal kesalahan ya, tapi apa yang terjadi yang membuat seorang pemain itu mudah drop staminanya atau mungkin juga kesiapannya kurang maksimal, kenapa nih? Apa nih coach?
1: Ya mungkin satu, cuaca atau makan yang kalau dari timnya tidak menyesuaikan makanan yang sudah mereka biasa makan, itu pasti akan berpengaruh untuk kesehatan. Bisa sakit, bisa bisa atau menurun, bisa ya itu pasti akan berpengaruh sangat-sangat besar di sebuah tim seperti itu. Kalau tim sudah menyiapkannya dengan baik, terus fisiknya juga oke ya, nanti kembali lagi ke mental. Jadi siklusnya akan seperti itu kalau di tim, karena pasti besok itu jaraknya, mainnya juga enggak, stresnya tidak terlalu banyak, dan sekarang kan pertandingannya lebih banyak, dari itu tekanannya akan lebih lah.
0: Nah, pressure ini juga nih penting nih. Kalau kita kan awamnya bahwa mereka ini udah profesional ya, udah sangat profesional karena udah adalah pemain-pemain terbaik dari masing-masing negara nih. Biasanya kalau udah levelnya kayak Coach Nupendi ini juga nih, pemain terbaik di Indonesia nih, suka iseng-iseng nggak nih Coach dalam persiapan nih? Kalau kita bicara soal tema kita kesiapan nih ya, persiap suka iseng nggak? Kalau misalnya ada makanan menu-menu, wah mumpung aku di Amerika nih, aku pengen nyoba menu ini nih gitu, ada nggak Coach?
1: Ya kalau sudah dimasuk di TC dan sebagainya itu
0: udah gak bisa,
1: kita udah dijadwalkan, udah harus latihan, istirahat, udah diatur lah. Kalau sampai keluar ya mungkin pasti akan ada hukuman dari tim pelatih atau dari manajer. Itu biasanya sudah ditentukan jadwal kita harus latihan jam sekian, nanti istirahat, makan siang, nanti istirahat lagi, atau ada briefing dan sebagainya, itu udah ditentukan. Ya tinggal disiplin pemain masing-masing sebetulnya sih.
0: Ih keren. Sudah ada beberapa yang gabung nih coach di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811251025. Kita spill satu pertanyaan dulu coach ya, dari pendengar kita nih. Ada yang gak sabar untuk kita bacakan ini dari Bayu di Godean. Nah, Piala Dunia 2026 tersebar di tiga negara kan coach, Kanada dan Meksiko. Nah, dengan perbedaan zona waktu masing-masing negara, cuaca ekstrim dan jarak tempuh penerbangan yang sangat jauh, tim mana yang manajemen logistik, terus juga sport science dan juga adaptasi fisiknya paling siap untuk menghadapi travel di turnamen ini. Apalagi cuaca di sekitar Amerika kan, apalagi Meksiko, Kanada ini sangat ekstrim dan tidak cocok untuk cuaca tim-tim, khususnya tim Eropa. Terima kasih nih. Nah, tadi juga sempat disinggung ya coach ya.
1: Iya. Kalau dibilang secara tim menguntungkan, pasti tuan rumah akan diuntungkan.
0: Pastinya.
1: Secara iklim dan sebagainya. Secara
0: geografis ya.
1: Iya, okay. di luar individu pemain lah. Mm-hmm. Itu pasti tim tuan rumah dan tim-tim yang lolos di benua tersebut pasti akan diuntungkan. Tapi sekarang kan squad saya sudah bagus, tim-tim sudah bagus. Pemain juga udah bagus, tinggal kesiapan nanti di lapangan sebenarnya itu, mental dan fisik di lapangan itu sendiri sebenarnya.
0: Oke, baik, itu dia ya. Karena memang kalau misalnya bicara soal yang paling diuntungkan, jelas tuan rumah ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu alasan ya kenapa beberapa negara itu cukup apa ya, bukan bernafsu ya, cukup mengidamkan menjadi tuan rumah. Khususnya Piala Dunia, karena kan Indonesia juga sempat digadang-gadang beberapa tahun yang lalu ya, akhirnya kita kalah sama Timur Tengah dan akhirnya entah kapan lagi agendanya. Tapi kalau kita bicara soal semangat negara itu menjadi tuan rumah, apakah juga memang menjadi salah satu alasan, wah kayaknya kalau tuan rumahnya kita nih, kemungkinan kita untuk masuk jelas besar ya, tapi kemungkinan untuk menang juga lebih besar nih, gimana nih coach?
1: Iya, yang jelas Piala Dunia itu kan berdampak nggak cuma ke olahraga sepak bola saja sebenarnya, itu akan berdampak ke ekonomi dan sebagainya. Makanya beberapa negara yang kesulitan untuk melewati fase grup dan sebagainya mungkin akan, kalau bisa lewat jalur tuan rumah, ya kenapa enggak?
0: Iya. Yeah.
1: Itu salah satu yang pasti akan dicari.
0: Iya sih.
1: Cari banyak negara lah. Makanya salah satu faktor yang dilihat dari sebuah negara pasti juga di olahraganya. Ketika olahraganya bagus, pasti nama negara itu juga akan
0: melambung ya,
1: ikut terangkat
0: gitu ya, dari sisi keamanan dan juga sisi
1: ekonomi
0: traveling juga, wisata dan segala macam. Oke. Wih, seru banget ternyata. Nah, penasaran juga dengan siapakah yang paling siap, ini belum terjawab oleh coach, tapi kalau bicara soal geografis sepertinya sudah cukup bayang-bayang terjawab tadi coach ya, bahwa kalau pertanyaannya siapakah yang paling siap, cenderung kalau untuk geografis tuan rumah ya coach ya. Nah, betul. Tapi kalau untuk algoritma tim nih, nanti kita akan lanjutkan kan, kita obrolan kita ya coach ya, nanti kita akan lanjutkan lagi beberapa pertanyaan nanti yang sudah bergabung malam hari ini. Pastinya tambah seru, kita masih bersama Coach Nopendi malam hari ini. Kamu bisa bergabung teman Pro 2, bukan hanya bisa dengerin aja, kita bisa sharing di sini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511025 untuk ngobrolin lebih jauh di talk Piala Dunia di mata tokoh bersama Coach Nopendi, bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua FM Jogja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi di sesi kedua malam ini. Masih di talk ngomongin bola bersama tokoh ya. Ada Coach Nopendi, teman Pro 2 yang tentunya sudah kita sangat kenal di kancah nasional. Dan masih di sana juga kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, yang masih menunggu pertanyaan kamu untuk dijawab langsung oleh coach kita malam ini ya. Coach Nopendi masih di sana ya coach ya. Matur nuwun.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ready. Coach, lanjut lagi dong dengan pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kita bicara soal yang namanya algoritma atau juga berbasis data, statistik atau apapun namanya, kira-kira yang paling siap dan yang paling berpeluang untuk, katakanlah kita bicara untuk semifinal, siapa nih coach?
1: Yang jelas yang saya Spanyol.
0: Spanyol, alasannya apa saya nih?
1: Perhatian.
0: Alasannya
1: oke. Okay. Ya, Spanyol kedalaman timnya bagus.
0: Oke. Okay.
1: Setelah utama dan yang akan main kedua sudah sangat merata, mungkin juga pengalamannya juga sudah bagus di Eropa atau di dunia.
0: Spanyol, lalu coach semifinal?
1: Yang jelas Prancis,
0: kenapa nih?
1: Hampir sama
0: ya
1: dengan Spanyol, karena okay, semua pemain bintang semua. Griezmann saja tidak masuk,
0: yes,
1: apalagi ya, makanya Prancis salah satu yang diunggulkan di situ, tinggal nanti faktor keberuntungannya mengikuti atau tidak, itu kita lihat itulah.
0: Iya. Lalu yang ketiga?
1: Ya, juara bertahan. Masih kuat lah.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau ketika nanti Messi bermain di performanya, sebenarnya juga masih sulit
0: ya
1: untuk dibendung ya.
0: Kira-kira Messi main gak nih? Ada yang juga penasaran nih
1: ya, mungkin bisa main
0: bisa
1: pertama ya, atau main yang kedua, nanti tergantung pelatih seperti apa yang diinginkan.
0: Tapi emang dijaga banget ya performanya ya,
1: ya.
0: Oke, sebagai ya,
1: kalau dilihat dia masih bisa untuk menyulitkan lawan.
0: Oke, Argentina ya. Karena memang kalau misalnya kita tanya sama AI, ini ada beberapa ya, nih, yang paling tinggi ini adalah justru Spanyol 16,16% ya. Terus Prancis ya, 12,56%, Inggris 11,14%, Argentina 10,3%. Nah, tadi kalau misal prediksi coach tadi kan Argentina masuk nih. Terus ya, Spanyol masuk ya.
1: Ya.
0: Terus siapa lagi tadi coach yang udah disebut tadi?
1: Prancis
0: ya.
1: Masuk
0: ya. Kalau Inggris gimana nih Inggris?
1: Inggris pemainnya bagus-bagus semua, tapi
0: less
1: dari
0: loose.
1: edisi Piala Dunia sebelumnya faktor-faktornya kurang bagus sekali.
0: Iya sih.
1: Iya. Saya masih Jerman mungkin akan bisa
0: membuat kejutan,
1: berbicara
0: ya,
1: banyak, karena okay, di Piala Dunia di Amerika Jerman yang sudah mengangkat piala.
0: Iya sih. Yang mungkin yang ditunggu sama warga Prancis ini ya, karena memang kita tahu bahwasanya Prancis ini beberapa kali menembus babak final, apalagi di 3 edisi yeah, berturut-turut, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pembuktian juga ya bagi Prancis dan juga negara-negara yang mungkin bagi teman Pro 2 yeah, adalah yang berpeluang paling tinggi. Bagaimana dengan Portugal mungkin, karena ada sebagian yang lagi dengerin kita, Cristiano Ronaldo?
1: Mungkin akan sama seperti Messi ya, mungkin tergantung nanti pelatih mau rotasi seperti okay, apa, karena ya sekarang permainan lebih cepat. Kalau saya lihatnya seperti itu, saya malah ya itu, kalau nggak Jerman ya, kalau saya ingin satu wakil Asia yang lolos semifinal juga, biar kita juga merasakan
0: iya
1: lebih
0: sih
1: euforianya.
0: Bener, harapan ya. Jadi sudah bukan lagi euforia negara Indonesia, tapi juga
1: ya,
0: Asia ya.
1: Okay. Benua ya.
0: Benua Asia. Coach, ada yang bergabung kali coach di voice note, kita dengerin ya coach ya.
1: Boleh.
4: Selamat malam Mas Abi.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Siap.
4: Coach Nopendi. Izin bertanya nih
0: boleh,
4: coach.
0: Boleh.
4: di Piala Dunia tahun 2026 ini, kira-kira menurut Coach Nopendi, siapa pemain yang kira-kira akan paling bersinar di antara pemain yang lain?
0: Oke.
4: Terus yang kedua, jika pelatih Coach Nopendi ini menjadi coach timnas nih, dan timnas lolos ke Piala Dunia, kira-kira pemain siapa saja yang akan
0: diturunkan,
4: tarik gitu untuk memperkuat timnas.
0: Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, coach langsung dijawab nih coach. Yang pertama nih, kalau misalnya bicara soal personal pemain nih, siapa yang paling diunggulkan untuk menjadi pemain yang paling bersinar di ajang Piala Dunia kali ini?
1: Saya masih melihat beberapa pemain dari timnas Prancis dan Spanyol, Pak Inggris.
0: Okay.
1: Masih Mbappe mungkin
0: ya?
1: Akan banyak di situ. Iya, masih saya melihat Kane juga baru peak performanya di klub, juga baru naik.
0: Iya.
1: Yeah. Yang lain ya mungkin kita lihat Messi, Neymar untuk lihat, karena Neymar juga udah masuk lagi. Kita lihat peran yang baru Neymar di kuat Brasil.
0: Okay.
1: Tapi lebih banyak ke pemain-pemain yang masih muda di situ.
0: Nah, ini
1: akan
0: dia
1: lebih,
0: nih, coach.
1: Akan lebih menunjukkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau pertanyaan tadi yang kedua nih, coach, langsung dijawab nih, coach. Kalau misalnya Coach Nopendi nih sebagai pelatih timnas Indonesia nih, dan ternyata Indonesia masuk nih Piala Dunia, kira-kira pemain yang akan ditarik untuk skuad Garuda siapa aja nih? Lima
1: yang sekarang.
0: Oke, okay, yang sekarang.
1: Ya, sekarang masih Emil kiper.
0: Oke. Okay.
1: Jay. Ole. Ole. Ivan Jenner.
0: Oke.
1: Okay. Rido.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya kayak Bedong masih banyak sebenarnya yang emang bermain di Eropa. Kualitasnya mungkin ya akan lebih terasa di sana karena levelnya sudah naik tanpa merendahkan,
0: yeah,
1: atau melihat ke samping tim-tim yang bermain di Liga 1, tapi ya,
0: yeah,
1: emang kita harus kalau mau level Piala Dunia juga kita harus benar-benar banyak untuk meningkatkan ke level di Piala Dunia, banyak, yeah, dicoba mungkin dengan tim-tim yang emang kelasnya sudah Piala Dunia.
0: Oke, okay, baik.
1: Seperti itu.
0: Ada yang bergabung lagi, langsung komen nih coach tadi, Bayu di Godian. Kalau aku ya, tim Portugal, kayaknya coach dari dengar-dengar pendukung Barcelona ya Pak, Barcelona ya pasti ya. Ini katanya
1: saya, Bayu. Oh, katanya Bayu. Saya Serie A. Juventus. Jadi saya lihat perspektif aja di lapangan yang emang benar-benar emang sepak bola sekarang main bola-bola pendek, kadang,
0: yeah,
1: bola jauh, dan emang permainan sepak bola sekarang seperti bertahan, nggak harus bertahan total, tapi emang kita benar-benar pintar-pintar untuk menunggu dan melakukan serangan balik.
0: Oke, okay, baik. Ada lagi coach yang bergabung malam hari ini. Wih, banyak nih. Coach dari Yasir di Kota Baru. Neymar kan dipanggil Ancelotti ke timnas Brazil nih. Nah, menurut, yeah, Coach Nopendi, masih bisa main bagus nggak coach? Atau Neymar sudah habis masanya?
1: Kalau dilihat perannya di klub, mungkin akan berbeda dengan ketika Neymar di Barcelona ya,
0: yeah,
1: yang jelas perannya akan beda.
0: Iya, yeah, sih.
1: Kita lihat akan benar-benar berbeda peran Neymar ketika main di tengah, tidak di samping, itu kan beberapa kali emang pengalaman yang akan banyak menentukan di situ. Mungkin tidak akan seperti dulu kita lihat Neymar beberapa kali emang individu di depan menunjukkan skill dan kecepatannya, mungkin sekarang akan lebih simple bermain.
0: Oke, itu dia jawaban-jawaban dari Coach Nopendi malam hari ini. Gak kerasa coach, kita udah setengah jam ngobrol nih coach. Mungkin apa nih yang, iya, sebagai penutup apa nih coach menjelang jam 9 malam yang ini disampaikan coach untuk menyemangati kita semua, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia untuk ajang Piala Dunia. Karena kalau kita bicara soal timnas Indonesia, memang belum beruntung ya coach ya untuk masuk ke Piala Dunia, dan kita harapkan nanti di event-event lainnya kita juga bisa merasakan bagaimana suasana aura Garuda kembali berkibar. Dan untuk ajang Piala Dunia khusus kali ini coach, apa nih yang coach ingin sampaikan untuk para pecinta sepak bola Indonesia nih, khususnya yang lagi dengerin kita nih coach, karena memang kan RRI sebagai radio terestrial official coach ya, bersama TVRI dan juga Antara.
1: Halo, ya.
0: Ya,
1: ya. Kalau untuk penggemar, kita akan lihat beberapa pertandingan mungkin yang memang benar-benar kelas dunia di situ. Kita akan belajar banyak di situ. Mudah-mudahan euforia Piala Dunia tahun ini akan berdampak ke putra-putra kita, anak-anak kita, masa depan sepak bola Indonesia, karena semakin banyak anak-anak untuk bermain sepak bola, juga semakin banyak bibit-bibit yang akan kita dapat ke depannya untuk sepak bola ini. Mudah-mudahan dan dengan berita atau siaran dari RRI, TVRI akan banyak memberikan manfaat buat kita sebagai penikmat bola, sebagai penonton awam yang belum tahu sepak bola yang di dalamnya seperti apa. Mungkin mudah-mudahan ini akan menjadi awal untuk kita benar-benar tahu sepak bola itu sebenarnya nggak cuma gol kita sorak-sorak atau seperti apa. Ya mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lah.
0: Apalagi kali ini masyarakat Indonesia, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia ya coach ya, itu bisa diberikan peluang sebesar-besarnya untuk menyaksikan tim favorit mereka dalam ajang Piala Dunia secara gratis. Karena kan di edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya kan berbayar ya coach ya. Nah kali ini pemerintah memang memberikan kesempatan kita untuk bagaimana memantau pergerakan dan juga perkembangan sepak bola dunia bersama ajang Piala Dunia melalui siaran FTA atau free to air atau juga gratisan. Oke, okay? Terima kasih coach untuk malam hari ini sudah bersama kita di Prodo FM Jogja ya coach ya. Semoga moncer timnya masih dengan masih dengan tim UMI ya coach ya.
1: Kemarin Kavi mudah ya, ke depan enggak tahulah.
0: Oke.
1: Okay. Kita mau kemana yang jalannya aja.
0: Oke, okay, baik. Sukses selalu coach Nopendi.
1: Kita amin, tunggu amin. Lagi terima kasih,
0: pendapat-pendapatnya dan mudah-mudahan menjadi salah satu pandangan juga dari lain sisi teman Pro 2 bersama tokoh sepak bola nasional kita ada Coach Nopendi di segmen Ngobrol Bareng. Salam hangat dari studio Pro 2 FM Jogja. Salam olahraga coach.
1: Cek.
0: Baik. Prodo FM Jogja kembali menghadirkan beberapa filler, terus juga informasi dan juga beberapa penyemangat kamu juga untuk ikut menyemarakan ajang sepak bola dunia teman Prodo di Piala Dunia 2026 kali ini. Sudah bersama kita ada Coach Nopendi dengan tema malam hari ini yang sudah kita bahas adalah terkait dengan deep talk peta persaingan Piala Dunia 2026, siapakah yang paling siap dengan pandangan masing-masing, termasuk dari pandangan Coach Nopendi. Ada beberapa pandangan juga dari teman Pro 2 yang sudah bergabung malam hari, walaupun belum semuanya bisa kita bahas malam hari ini ya. Next, aku temenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai dengan jam 12 malam nanti. Masih bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: kebanggaan Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro2, satu hits dari Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja, menemani kamu di 15 menit dari jam 9 malam. Selanjutnya teman Pro2 dari Yogyakarta, aku akan ajak teman Pro2 untuk mengupdate informasi terkait dengan misi kemanusiaan internasional global Summit Flotilla di perairan Mediterania Timur menuju Gaza yang memang disayangkan oleh Wakil Menteri HAM Mugianto akan adanya tindakan penahanan WNI yang tergabung dalam misi tersebut. Kementerian HAM berkomitmen untuk bisa berkolaborasi guna segera membebaskan WNI yang masih ditahan. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa. Silakan Karin dengan laporan selengkapnya.
1: Baik. Malam dan juga ya. Teman Pro2, Wakil Menteri HAM Mugianto turut merespon tindakan militer Israel yang menahan warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah jurnalis dan aktivis yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Saat ditemui pada gelaran uji publik Undang-Undang HAM di Sleman, Yogyakarta pada siang tadi, Mugianto mengaku menyesalkan peristiwa tersebut dan berusaha untuk berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tengah ditahan saat ini. Dan berikut keterangan Wakil Menteri HAM Mugianto selengkapnya.
2: Kami ingin memastikan, karena memang kami, pemerintah, ini punya tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara Indonesia. Ya, dan tanggung jawab kami untuk memastikan perlindungan itu tidak hanya di Indonesia, tapi yang kedua juga kita wajib melindungi. Jadi kami sangat prihatin jadi atas apa yang terjadi di sana, dan kami berharap Israel juga komited pada kesepakatan global. Ya, terkait Palestina, mereka juga menghormati misi-misi kemanusiaan. Ini kan misi-misi kemanusiaan yang akan masuk ke Palestina. Jadi, ya kami menyesalkan bahwa ada warga negara Indonesia, teman-teman jurnalis ya, ya teman-teman dari Republika, ya dari TMU juga kalau tidak salah, dan kami berharap supaya mereka segera dibebaskan dan harus dipastikan mereka harus dilindungi.
1: Baik teman Pro2, sebelumnya sejumlah kapal yang turut menampung warga negara Indonesia ditahan oleh militer Israel ketika tengah menjalankan misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di perairan Mediterania Timur menuju Gaza pada Senin 18 Mei 2026. Di dalamnya terdapat 9 warga negara Indonesia, termasuk para jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan. Kementerian Luar Negeri disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan juga KBRI Aman untuk menyiapkan langkah perlindungan kepada warga negara Indonesia. Demikian rekan Abi yang dapat kami laporkan. Baik. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter RRI Karin Anissa untuk laporannya terkait dengan Wakil Menteri HAM Mugianto yang mengaku menyayangkan tindakan penahanan warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla di perairan Mediterania Timur menuju Gaza, di mana Kementerian HAM berkomitmen dalam hal ini untuk bisa berkolaborasi untuk segera membebaskan WNI yang masih ditahan. Demikian laporan selengkapnya tadi reporter Karin Anissa untuk reporter untuk RRI Pro2 FM Jogja malam ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yang request lagunya Green Day 21 Guns tadi siapa ya? Yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Ada Bayu di Godean yang request lagu ini, udah kita dengerin tadi ya. Terima kasih juga Bayu tadi udah gabung ya di ngobrol bareng bersama Coach Nopendi. Ada juga Lara Purnamasari yang pengen request lagu, lagunya apa. Ada juga Kak Tri di Playen pengen denger lagunya apa nih. Kak Tri bisa di spill ya, katanya bangun tidur. Hehehehe, boleh. Kumpulkan dulu nyawanya teman Pro 2 dan juga Kak Tri di sana yang baru bangun tidur. Entah kenapa kalau jam segini baru bangun tidur, aduh repot ya, tidur jam berapa ya. Oke, tapi gak apa-apa, temenin aku sampai yang 12 malam ya. Ada lagu juga yang udah di request sebelumnya, ada Seventeen, terus juga Dewa 19 featuring Pamungkas, Cinta Akan Membawamu Kembali. Menemani kita kali ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 FM Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam,
0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Pro 2 FM,
3: Jangan Galau Malam-Malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produser FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits tadi udah kita dengerin, teman Pro 2, ada Noah yang terdalam versi aransemen baru, teman Pro 2. Menyapa juga untuk yang udah request lagunya Salon 7 Sederhana. Siap-siap ya. Siap untuk kita mainkan. Ada Tri di pelayan. Halo Kak Tri. Mas Abi request lagunya Rizky Febian Seperti Kisah. Boleh? Boleh dong ya. Kita satu persatu mainkan lagu yang kamu request sama Pro 2. Termasuk lagu yang satu ini. Ada lagu yang juga menjadi new entry kita di Pro 2 Indo Hits. 20 kembali hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Langsung saja kita dengerin bareng Shalom 7 Sederhana. Yuk.

Hit me with the do do do da da da da da da da da da da da da. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Cengcegur homido.
1: Apa?
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Juara kita di Pro 2 Indo Hits. Siap untuk kita mainkan teman Pro 2. Tapi kita juga dengerin tadi juara di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown untuk edisi minggu ini teman Pro 2, yang sudah direview tadi sama Vina Moviana. Chartnya teman Pro 2 bisa dengerin setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Dan lanjut teman Pro 2 menyapa untuk yang udah request lagunya Rizky Febian Katri. Terus juga ada Fuad. Semangat siarannya Mas Abi. Izin mau istirahat dulu. Semangat juga ya untuk Kak Fuad di sana, dan selamat istirahat. Semoga dapat bonus mimpi indah dari Kak Fuad tadi yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja. Dari jarak jauh yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital atau juga streaming di rri.co.id. Lanjut teman Pro 2, semoga kamu gak bosan ya. Karena lagu ini juga pas banget buat kamu yang lagi bosan dengan keadaan entah apa itu. Sebenarnya kamu juga bingung teman Pro 2. Tapi yang jelas mudah-mudahan semuanya terjawab dengan satu hit berikut ini. Ada satu lagu dari Neodra, Kalau Bosan. Selanjutnya Dijaga Malam, Jangan Galau. Malam-malam Pro 2 Jogja.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Play teman berdua menemani kamu-kamu dan kamu di sana malam hari ini di hampir jam 11 malam. Lagu yang udah direquest sama Winda di Jogja Utara ya. Katri, Billie Eilish-nya yang Wildflower kita cariin dulu ya, belum ketemu dari tadi. Yang jelas buat yang lain juga, lagu-lagunya sebagian udah kita dengerin karena memang hampir jam 11. Abis ini akan ada jazz music yang menemani kamu teman berdua sampai dengan jam 12 malam ya. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat dulu ya, menemani kamu lagi esok pagi jam 4:30 kita udah on air lagi untuk menemani kamu di hari yang baru. Terima kasih untuk bersamanya sepanjang hari ini teman Pro 2. Di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun Jogja.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Could be with you, Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
0: Prodware FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodware FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tidur untuk bersiap-siap menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala aktivitas kamu diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dilanjut ada santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Is alai salam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah SWT

0: menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam satu minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
1: "Inilah Idris."
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gadjah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

0: Tai Parang Tritis resmi dibongkar Selasa 19 Mei 2026. Langkah ini merupakan upaya penataan ulang kawasan wisata karena lokasi TPR lama dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi menjelaskan, letak TPR lama berada di ruas jalan provinsi sehingga menyalahi aturan.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Informasi terbaru per Selasa 19 Mei 2026 pagi, 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia telah diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kemenlu Republik Indonesia Yvonne Mewengkamp. Sementara itu, 4 warga negara Indonesia lainnya yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kemenlu menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi maupun penangkapan oleh militer Israel. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ruyat mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurut Ahmad, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: semoga kamu gak termasuk seperti Dracula yang kalau lihat sinar matahari pagi matanya masih sipit-sipit kayak, ah kenapa ini terang sekali. Semoga gak kayak gitu ya. Semoga sih jam segini udah mulai segar, udah mulai siap untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu. Dan tentunya ada Vina di sini yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa sarapan pagi dulu teman Pro 2 ya. Dicek lagi juga apa yang perlu kamu bawa pagi ini. Jangan sampai ada yang tertinggal, oke? Okay? Anyway, aku mau ngucapin thank you ya buat Tante Rini yang pagi-pagi udah ngirimin bubur ayam buat aku. Thank you so much. Aku rasa Tante Rini cenayang. Karena tadi aku sudah kayak punya rencana nanti habis selesai siaran aku pengen sarapan bubur. Kebetulan aku ada satu tempat makan bubur yang aku suka banget di sana. Udah kepikiran tuh, udah atur strategi gimana rupa ya kan. Tiba-tiba dapat kiriman. Thank you Tante. Kamu cenayang sih kalau kata aku. So buat teman Bro 2 juga jangan lupa sarapan ya. Apalagi kalau misalnya hari ini kamu punya agenda yang super padat, super nggak bisa dijeda gitu ya, udah sarapan dulu aja, diisi mau itu pakai susu, mau pakai secangkir kopi, teh or anything, yang penting perut kamu terisi ya, biar kamu tetap bisa menjalankan hari ini tuh dengan happy gitu, oke? Okay? Atau kalau misalnya pagi ini pengen sarapan lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja, boleh banget. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Kamu dengerin lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas tentuin sendiri lagunya, nanti akan aku putarkan buat kamu ya. Anyway, thank you. Ini tadi sudah ada Bayu yang pengen diputerin lagunya Run, ada Zain Malik sama ada Jazz dan One Republic. Boleh nanti aku putarkan lagunya buat kamu ya. Thank you Bayu udah ikutan gabung. Dan habis ini teman Bro 2, aku bakalan update informasi di Super Sport Review. Aku mau kasih kabar buat The Gunners yang kayaknya pagi hari ini lagi super happy karena Arsenal menjadi juara Liga Champions Liga Inggris teman Bro 2. Setelah 22 tahun menunggu ya kan, akhirnya tahun ini Arsenal jadi juara. Coba siapa yang hari ini mau tumpengan? Nanti ya informasi selengkapnya aku hadirkan habis ini di Super Sport Review. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Your dish room right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be with you.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Arsenal resmi jadi juara Liga Inggris musim 2025-2026 usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 lawan Bournemouth yang digelar di Vitality Stadium Rabu 20 Mei dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dalam duel Bournemouth versus Man City, The Citizen tidak mampu pulang dengan 3 poin penuh. Hasil imbang ini membuat Man City mengkoleksi 78 poin berjarak 4 angka dari Arsenal yang ada di puncak klasemen. Sukses Arsenal musim ini sekaligus membuat mereka mengakhiri penantian panjang untuk kembali jadi tim nomor 1 di Inggris. Sebelumnya, Arsenal terakhir kali juara Liga Inggris pada musim 2003-2004. Ganda putra Indonesia Muhammad Rian Ardianto Rahmat Hidayat membidik Indonesia Open 2026 usai kalah pada babak pertama Malaysia Master 2026. Rian Rahmat harus mengakui kemenangan wakil Jepang Takuro Hoki dan Yuko Kobayashi 18-21, 18-21 pada babak 32 besar Malaysia Master 2026 di Stadion Axiata Arena Kuala Lumpur Selasa 19 Mei. Pemulihan cedera lutut Johan Zarco akibat kecelakaan dalam MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya akhir pekan lalu membutuhkan waktu lebih lama. Zarco mengalami kecelakaan setelah MotoGP Catalunya mengalami restart usai red flag pertama. Tidak lama setelah start, Zarco mengalami kecelakaan dengan Francesco Bagnaia dan Luca Marini. Kaki Zarco tersangkut di motor Bagnaia. Dikutip dari Crash, Zarco sudah mengunjungi spesialis lutut di Lyon, Prancis. Hasilnya, pembalap 35 tahun tersebut harus menunggu lebih lama sebelum menjalani operasi.
0: Super Sport Pro 2. Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Festival Kasto masih berlangsung teman Pro 2 dari tanggal 12 sampai 23 Mei 2026. Dan kemarin kan sempat dikasih lihat ya beberapa aktris Indonesia yang hadir di Cannes Films. Ada Mbak Ralincha, ada Asmara Abigail. Dan di Festival Film Cannes 2026 juga ada kabar baik dari Camila Andini teman Pro 2 yang kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah meraih penghargaan Woman in Cinema di rangkaian Festival Film Cannes 2026. Dan Mbak Camila Andini ini tuh jadi satu-satunya sutradara perempuan asal Indonesia yang masuk dalam daftar 6 sineas perempuan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang mendapat apresiasi atas kontribusinya terhadap industri perfilman global. Duh, congratulations buat Mbak Camila Andini. Dan emang kalau kita lihat karya dari Mbak Camila Andini tuh keren-keren banget sih teman Pro 2 ya. Dan salah satu film dari Mbak Camila yang aku suka banget itu adalah film Uni. Yes, itu mengangkat cerita kisah nyata boleh dibilang. Jadi awalnya Mbak Camila pernah bilang si Yuni itu adalah karakter dari asisten rumah tangganya teman Pro 2 yang mendapatkan kejadian yang kurang menyenangkan di saat dia kecil gitu. Dan akhirnya film ini diangkat jadi jadi cerita ini akhirnya diangkat jadi sebuah film teman Pro 2 ya. Dan memang kalau lihat karya-karya dari Mbak Camila itu memang selalu menyuarakan tentang perempuan. Yes, that's why kenapa dia juga mendapatkan penghargaan ini dari Cannes Festival teman Pro 2 ya. Dan penghargaan ini juga diberikan kepada sineas yang dinilai mampu buat membawa perubahan positif lewat karya-karyanya, terutama terkait isu perempuan, keluarga, dan identitas budaya. That's why kenapa Mbak Camila mendapatkan penghargaan dari Cannes 2026 teman Pro 2 ya. Jadi salah satu sutradara perempuan Indonesia di antara sineas Asia dan Afrika. Nah, kalau misalnya kamu penasaran sama film-filmnya Mbak Camila Andini, kamu bisa nonton teman Pro 2. Ada The Mirror Never Lies, ada Uni, sampai Before Now and Then teman Pro 2 yang juga sukses mendapatkan pengakuan di Festival Film Dunia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hit persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Nah, teman Prodware. Ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia, Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.